0: Plaza Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
1: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
2: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya, kalau mau membuat sendiri, saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Fan Hasan Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan seperti saraf kejepit. Produknya adalah Med 9, mata glukoma. Obatnya adalah Gekom. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colheb. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang, seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu, produknya adalah Yosik. Kemudian, produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja saya memberikan jaminan kepada fans saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fans saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sangasanga, dekat Pasar Sangasanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10 nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator Dr. Andes Hasan Sabila.
7: GRC, non-stop dangdut, enak.

0: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
1: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tahu. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
0: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena irritable bowel

0: syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang, jika tidak segera diatasi, dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

0: Anugerah Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
2: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Belanja apa Bu hari ini?
6: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
5: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
6: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan

0: sekali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Bestie, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Hista merupakan tumor jinak yang berisi cairan ataupun kumpulan darah yang berbentuk seperti buah bertangkai. Pada dasarnya, hista dapat tumbuh di bagian tubuh manapun, seperti di paru-paru, usus, kulit, otak, dan tidak terkecuali pada indung telur atau ovarium. Hista pada ovarium ditenggarai menjadi kasus hista terbanyak. Hista ovarium adalah kantong berisi cairan yang terbentuk di dalam ovarium. Tiap wanita memiliki dua indung telur atau ovarium. Satu di bagian kanan dan satu lagi di kiri rahim. Ovarium sendiri memiliki fungsi untuk menghasilkan sel telur tiap bulannya, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron.
4: Saya Yani, penderita kista. Dengan diberikannya resep air kelapa gading selama 1 bulan, ternyata dapat menyembuhkan penyakit kista. Selama ini saya menderita selama 4 tahun. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Hasan Sabila Puspita Raja Herbal telah menemukan resep untuk kanker, tumor, kista, amandel, prostat, kelenjar getah bening yang bernama Brico. Saran saya kepada sedulur-sedulur, jika menderita sakit kanker tumor, kista, obatnya adalah Brico yang diproduksi oleh Puspita Raja Herbal.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Fen Hasan Sabila, jika kita menderita kista, mium, tumor, kanker mata, prostat, kelenjar getah bening, maka kita membutuhkan senyawa-senyawa alkaloid terpenoid. Itu adalah salah satu senyawa yang mampu membunuh sel yang hidup di dalam darah. Kenapa bisa tumbuhnya sel? Banyak sekali faktornya. Salah satu adalah tingkat bakteri yang berlebihan di dalam darah. Yang kedua adalah karena virus dan pecandu obat narkoba. Hal ini tidak bisa kita atasi, belum yang kita terganggu dengan radikal bebas. Apakah radikal bebas? Yaitu senyawa-senyawa yang beredar bersama udara. Itu adalah radikal bebas yang tidak mampu kita untuk menghindar. Saudaraku, kalau kita terkena kanker tumor kista, maka solusinya adalah bunuh kanker itu, bunuh tumor itu dan kista dengan senyawa-senyawa seperti saya sebutkan di atas. Ternyata senyawa itu ada tumbuh-tumbuhan yang sudah tersedia, tinggal dikonsumsi, dan itu bisa menyembuhkan bagi penderita. Seperti Ibu Yani tadi, menggunakan degan kelapa gading, airnya diminum setiap pagi, ternyata bisa membunuh dan membersihkan kista. Kenapa kista bisa sembuh? Kista karena adalah penyakit menstruasi yang tidak terkendali, tidak terukur, yang durasi menstruasinya tidak dapat kita tentukan. Kadang muncul menstruasi sebulan dua kali, kadang 3 bulan sekali. Ini bahaya terjadinya kista. Mengatasinya dengan kelapa gading, minum airnya setiap pagi selama 1 bulan. Pusing untuk mengatasi kanker dan tumor? Puspita Raja bersama timnya telah meneliti. Keluarlah produknya yang bernama Brico. Ini adalah spesial mengatasi kanker, tumor, kista, kelenjar getah bening, dan benjolan-benjolan yang muncul pada tubuh kita. Itu saran saya, sahabat pendengar Hasan Sabila, fan

0: Hasan Sabila, kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
0: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
0: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak, sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
6: G1000, POM TR 183-318-981.
0: Produknya namanya G1000.
5: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
7: Halo fanku Hasan Sabila, ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu, 2 ambil kunyit 3 siung, yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10 nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
5: Sahabat fans Hasan Sabila dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga
8: banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
9: MED 9 itu apa ya?
10: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
8: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya MED 9.
2: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
11: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Fan Hasan Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan seperti saraf kejepit. Produknya adalah MED 9. Mata glukoma, obatnya adalah GKOM. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colheb. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu produknya adalah Yosi. Kemudian produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fan saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fan saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotik Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
7: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: dan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus

0: dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fen Hasan Sawilah, kita ketemu di lain kesempatan.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabilah dari Puspita Raja Herbal.
0: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
5: G1000, POM TR 183-318-981.
0: Produknya namanya G1000.
4: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabilah dari Puspita Raja Herbal.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: Terbang.
1: N ta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
2: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
3: Saya informasikan produk untuk mengatasi
2: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
3: Namanya Enta sih ya.
2: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah kayak gitu nih Pak ya.
1: Enta POM TR 1933341
4: hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
1: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi
6: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat zuhur untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Ramadan. Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu,

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotik terdekat. Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotik 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotik Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotik Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotik Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotik Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotik Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

susu kambing etawa bubuk organik, susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Tubendalem RT14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56247494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.

kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Belanja apa Bu hari ini?
4: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
3: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
4: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
5: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Kita mengikuti langkah acara selanjutnya di Golden Memory. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 104,3 radionya orang Samarinda.

0: siang hari ini. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di Golden Memory. Ya, kebersamaan kita di edisi Selasa sekarang 21 Juli 2026. Dan hari bahagia, kalau hari ini hari yang berkaitan dengan momen kelahiran Anda atau mungkin sesuatu yang mengesankan dalam hidup Anda. Ya, Ari kembali menyapa sahabat semua di 104,3 FM Gembira Raya Jaya dari kawasan KS Tubun Dalam nomor 32B di lantai 3. Tebar suara lagi nih GRJ. Bersama Puspita Raja Herbal, kita ucapkan salam jumpa lagi. Dan semoga semua sahabat sehat walafiat, tidak kurang satu apapun jua. Alhamdulillah cuacanya hari ini tidak terlalu panas dan mendung juga tidak terlalu. Tapi cuacanya mau-mau ini, mau mendung, mau hujan, mau panas. Jadi mau-mau ya. Alhamdulillah semuanya sehat-sehat aja ya. Senang sekali hari juga alhamdulillah berkat doa sahabat semua sehat walafiat bisa lagi menyapa di kesempatan hari ini Golden Memory. Setelah kemarin hari Senin hari absen ya, karena ada sesuatu yang sangat urgent gitu, jadi harus meninggalkan ya tugas menemani sahabat semuanya. Oke. Kita sudah ditemani oleh Dedi Dores dan Mayang Sari yang menyapa di awal jumpa, jangan pisahkan. Memang kalau pisah itu gak enak ya. Gak usah pisah ranjang aja. Oh, gak enak memang. Pernah pisah ranjang? Oh sering, ya. Kalau marahan pisah ranjang. Tapi habis itu balikan lagi, mesra lagi. Ya kan? Oh. Iya deh, untuk sahabat kita langsung aja ya menyapa dulu yang di fanpage GRJ. Ada siapa aja nih? Kangen juga lama. Ada dari hari Minggu sampai Senin, 2 hari aja udah. Waduh, gak wanner rasanya. Udah kangen juga nih sama sahabat semuanya. Oke, okay, Ali Ahmad Dahli, selamat siang. Sudah berkirim 26 menit yang lalu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Golden Memory, mat siang. Lagunya ikutan aja, salam persahabatan semua penggemar berat Radio GRJ tanpa terkecuali. Ya, oke. Okay. Ali Ahmad, terima kasih. Kemudian berikutnya ada siapa lagi di Penfet? Dewi Sagitarius. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Request lagunya Cintaku Sampai Ethiopia. Wih, jauhnya. Sampai ke Afrika sana ini cintanya. Dewi Sagitarius, Ria Resti Pauzi yang nanti akan senandungkan tisamnya buat semua sahabat GRJ. Selamat beraktivitas, terima kasih banyak ya. Jam ini memang jamnya aktivitas, dan kalau yang break ya mungkin sudah melanjutkan lagi aktivitas. Berikutnya ada Aisyah Bunda Iis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ari, sewindu rasanya gak dengar suara Bang Ari. Wuh, kan main lah. Oh iya, gangguan streaming. Iya, jadi lama ya. Rasanya kemarin habis maghrib tuh streamingnya udah on lagi. Iya, sudah bagus. Terima kasih buat yang perhatiin ya, kelancaran GRJ di audio streaming. Terima kasih, terima kasih. Iya, semua request lagu untuk sebuah nama Meriam Belina. Salamnya untuk semua aja yang lagi monit GRJ. Bang Ari sehat selalu, makasih, wassalam. Alhamdulillah, Ari sehat berkat doa semua sahabat ya. Argo Willis juga menyapa di fanpage. Assalamualaikum Golden Memory. Salam kepada semua teman-teman GRJ, selamat beraktivitas. Makasih Bang Ari, lagu ngikut aja. Makasih juga Argo Willis sempat menyapa di fanpage GRJ. Ali Ahmad Dahli juga makasih. Buat yang online sabar dulu ya, nanti kita setelah buka WA nanti aku sapain deh sahabat semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bang Ari, apa kabar siang hari ini? Semoga diberikan kesehatan, panjang umur dan murah rezeki ya Bang ya. Alhamdulillah sehat gitu ya, panjang umur. Kalau nggak panjang umur nggak sampai duduk di sini nih. Hadir Bang Dayat di M Said. Salam buat pencinta pendengar sahabat WEN Radio Golden, Gembira Raya Jaya Golden Memory tentunya. Di mana ya berada? Selamat siang, selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya. Buat keluarga saya semoga sehat selalu. Buat Bang Ari selamat bertugas, semoga sukses lagunya ikutan aja Bang. Makasih. Alhamdulillah. Ini teleponnya aku terima dulu tapi belum aku jawab ya. Biar enggak capek nungguinnya. Capek juga yang namanya nungguin. Oke, dari Dayat kita ketemu dengan Assalamualaikum Bang Ari, hari ini ada suaranya. Wah, Bu Sri udah denger radio tau. Wah, lama yo liburnya, nanti banyak yang kangen tuh. Assalamualaikum Bang Ari, yang apa ini, selalu semangat katanya. Oke dah. Ya, terima kasih untuk Bu Sri di Makroman, sehat selalu dan tetap selalu kangen dengerin GRJ ya. Nah gitu dong, pendengar setia nih. Malik di Pondok Kirindah, selamat siang Om Ari. Lagunya BTR Sonata, judulnya Tak Mungkin Lagi. Waduh, 3 hari gak ketemu Om Ari, siaran berasa 3 tahun rasanya. Makasih Om. Luar biasa Malik ya. Ya emang aku dari Sabtu, ya Sabtu aku siaran 1 jam aja ya tempo hari, terus Minggu libur, Senin libur. Ya, hari ini Alhamdulillah gak libur aku. Malik, terima kasih Malik. Tanggal 21 Juli aku naik pelaminan. Wih, wah, Aisyah Bunda Is rupanya lagi merayakan hari pelaminannya. Untung kemarin aku gak WA saudara. Mana yang datang Bang? Bos itu perhatian, kasihan dia yang jauh nggak bisa dengerin GRJ nanti. Oh ya, ya ini apa ya? Ya saudara juga, ya ketua juga ya dari. Cuma hari ini aku nggak bisa nemenin, beliau lagi ke IKN. Jadi teman-teman yang lain aja nganterin. Jadi ya cukuplah dari kemarin sampai sore, sampai malam, sampai tadi pagi ya. Ya perpisahan, ya aku nggak ikut karena aku mau menyapa sahabat GRJ juga. Nanti ya mudah-mudahan di KN semua lancar, nginep di sana, diantar sama teman-teman. 3 mobil yang antar, wah luar biasa. Aku kalau ikut lagi, wah bisa Rabu aku baru boncongol itu pun kalau nggak ketahan dulu di Balikpapan sana di KN ya. Oke. Nah kemudian suaramu jadi mulus Bang, nggak cuap-cuap 2 hari. Siapa bilang, justru aku banyak cuap-cuap di luar sana ya. Habis pulsa orang kalau gantung gitu telepon. Tumben Malik lagunya cengeng. 20 nikahnya gitu kah? Pian sugi apa Bang mereka? Wah, kalau soal suguhan teman-teman di surau, wah luar biasa. Pokoknya potong mbe, nah, potong mbe, potong sapi. Ah, banyak sponsornya, luar biasa. Oke, aku mau menyapa dulu nih yang di ujung telepon sudah digantung berapa menit nih. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Golden Memory. Ya, Golden Memory. Dengan siapa nih? Ari ya?
1: Ari di Juanda.
0: Wah, tahu aku suaranya Ari Juanda ini. Apa kabar Ari?
1: Baik.
0: Oke, Ari mau request lagu apa Ari?
1: Lagunya Krise.
0: Krise yang judulnya?
1: Cinta Dia.
0: Cinta Dia, oke lah. Sip. Salamnya?
1: Semuanya aja.
0: Semuanya aja ya. Oke, makasih Ari, maaf ya tadi lama aku gantung. Tapi gak apa-apa kan ya. Nah, daripada gak putus lagi, nyambung lagi, ya nungguin aja kan. Terima kasih Ari di Juanda. Ini si siapa ya, Ipin di Juanda juga belum nongol nih ya. Makasih Ari, selamat siang. Oke, berikutnya Pian. Oh sudah, kasihannya Ari. Tapi gak kecewa dia. Daripada dia dial lagi ya, belum tentu bisa masuk. Dari Malik, siapa yang pisah ranjang? Oh ada, temanku tuh biasa dia pisah ranjang, kadang pisah rumah, kadang lagi pisah kamar mandi. Oke Malik, mau tahu aja kamu sih Malik, kepo banget sih. Ya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Hadi.
0: Iya, nah ini aku tahu ini pasti Mas Slamet nih. Apa kabar Mas Slamet?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah selamat, selamat Mas Slamet di Anang.
1: Ya. Naik pelaminan tadi siapa?
0: Oh, ulang tahun pelamin, naik pelaminannya Aisyah Bunda Iis.
1: Oh,
0: itu.
1: Enggak gitu,
0: Tahu yang gak. Yang keberapa ini usianya? 25 kah sudah belum paling ya?
1: Oh gitu kah? Oh ya, ucapan selamat aja dan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu akur gitu.
0: Iya, Mas Slamet lagunya apa nih?
1: Ini lagu Smile For Me, Mbak.
0: Smile For Me ya?
1: Ya dari detail kan kalau terkait dengan
0: Smile For Me, Smile For Love. Iya. And, gitu ya lagunya.
1: Selamnya sehat Inggris untuk semua PNG ya.
0: Iya.
1: Selamat dan salam sehat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Persahabatan. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat bertugas Pak Hari.
0: Iya, terima kasih Mas.
1: Oke.
0: Selamat selalu sehat juga. Ya, tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada dua yang menyapa. Oh, Aisyah sudah 30 tahun. Oh, sudah lewat nih pernikahan perak. Sebentar lagi kalau 50 pernikahan tahun emas ya. 50 ya. Oh. Ya masih 20 tahun lagi. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat ya. Nanti sudah punya cucu, sudah punya buyut juga ya barangkali. Wih, ada tamu sekalinya nih. Ya ya. Oh, bosku sekali. Oke deh. 30 tahun sudah ya sama Mas Eko. Semoga rukun sejahtera selalu. Oke, terima kasih. Untuk berikutnya ada siapa lagi nih? Assalamualaikum Bang Ari. Golden Memory dari Bunda Yulin di KM1 Luwajanan Barito. Selasa 21 Juli tanggalnya mulai menua Bang Ari, tapi tetap tersenyum. Ya enggak apa-apa, biar tanggal tua banyakin ngopi, enggak usah pakai gula biar tetap menyala. Ya. Asal jangan senyum sendiri. Nah, ini uang gendeng itu namanya. Mau single buat Cinta Dian, Bunda Is, Bunda Nani, Mas Wahyu di studio, Mas Wahyu di LBS ya. Mas Wahyu di studio ada di lantai 2 itu ya. Bang Nikmar, Mbak Rina Aceh, Mama Devi, Mama Fit, Kak Ros, Dewi Sagitarius, Miss Rani Chan, Saiful Koko, dan juga Bang Kodrat, Bang Taufik, dan semuanya yang ada di Golden Memory. Salam sehat, kompak selalu. Request lagunya Melu Bang Ari aja. Oke, monggo. Ya deh, buat Bang Ari sehat selalu, jangan lupa bahagia, tetap semangat, merdeka. Alhamdulillah. Aku tuh selalu bahagia pokoknya, iya. Apalagi kalau diajak bos nanti kita ke mana lagi makan siang misalnya, oh soal makan malam, malam ini traktir dinner, weh senyum terus aku itu.
1: Amin.
0: Amin. Ah, kalau panjang umur banget, insya Allah. Makasih sapannya Bunda Ayulin, ya. Oke, ya untuk Kaisa Bunda Is yang hari ini ya merayain 30 tahun. 30 tahun naik pelaminannya. Wih, luar biasa nih. Oke, kita sudah sapa untuk teman-teman di WA, juga di fanpage, serta yang di 2767619. Terima kasih ya yang udah pada gabungan, dan lagunya kita siapin aja. Untuk yang tadi di fanpage pertama itu ada Dewi Sagitarius. Oke Dewi, lagunya siapa aja? Aku kirim Ria Risti Fauzi.

0: herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494, 0812-5624-7494, atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Ruko Rama Game, Kota Samarinda.
1: Cuma di 104,3 yang banyak puterin musik hits. Radio KRJ lah yang full nonstop 24 jam. Dengerin 104,3 Gembira Raya Jaya FM Kota Samarinda.

Ya, sahabat Gerje, dari penyanyi yang ya serba bisa di zamannya, sebagai artis juga melebur ke dunia rekaman, Meriem Bellina, untuk sebuah nama single yang paling perdananya pada waktu itu. Dan sampai saat ini ya, pasti banyak yang suka pastinya, karena suaranya merdu. Oke, terima kasih untuk yang udah gabung di fanpage GRJ dan juga di WA serta di 767619 online ya. Kali ini ada lagu satu lagi yang belum nih ya, tapi sabar dulu dah. Kalau begitu ya, jangan lupa untuk sahabat GRJ yang ingin mendapatkan produk Puspita Raja Herbal, terutama yang berada di kawasan kilometer 1 Luwajanan seberang kantor pos, Luwajanan kilo 1, di situ ada produk Puspita Raja Herbal di apotek Manjur. Nah, ini sebagai info tambahan ya bagi warga Luwajanan yang ingin mendapatkan produk Puspita Raja Herbal, bisa beli di apotek Manjur, alamat kilometer 1 Luwajanan, atau di seberang kantor pos Luwajanan kilo 1. Oke. Ini ada lagunya si Ari di Juanda ya, sebentar lagi nih lagunya Aku Cinta Dia kan, dari Krisye ya, bentar dulu ya, karena Ari mau nyapain dulu sahabat-sahabat yang masih ada gabung di Penfet nih, mungkin masih ada yang lainnya. Ada Nur Hikmah juga nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Golden Memory Mama Apik di Cendana, lagunya Josh Merichan dengan Beautiful Girl. Salamnya buat Puja dan semua sahabat GRJ aja, Bang Arima tugas, terima kasih. Ya, makasih untuk Mama Ican atau Nur Hikmah ya, udah gabung. Kemudian Dewi Sagitarius juga ucapin terima kasih lagunya. Iya, tadi udah dikirim ke Afrika ya, cintanya. Dari WA kita akan sapa dulu ini, dari siapa nih, salam kenal. Kenapa ini kok ntar dulu nih. Nah, ini dari nomor belakangnya 2118 ya. Oke, siang Mas Ari, boleh gabung nggak? Saya penggemar setia GRJ, tiap hari kami stay di sini. Oh ya, boleh di radionya kan. Nah, kalau stay di studio, wah nggak cukup nanti. Salam kenal semuanya dari The Demit di klinik.

Matahari. Wah, hebat nih, ada The Demit bisa dengerin GRJ juga. Terima kasih udah gabung ya siang hari ini di Golden Memory. Ya deh, untuk berikutnya ini posisinya di mana? Di Klinik Matahari. Klinik Matahari di mana nih ya? Kemudian berikut, assalamualaikum, request lagu Satukan Hati Kami dari Dian Pesesa buat Mbak Is, happy selalu. Makasih Bang Ari Matuga, sehat selalu dari Ina JK. Ya Ina JK, makasih juga udah sempat gabung siang hari ini. Jangan mau digombal Bunda Is Bang, perasaan baru kemarin aja kada siaran dipadahkan sudah sewindu. Ya ini karena kawan Dang Ari mungkin gangguan streaming kan, tapi ini hari ini sudah baik dah streamingnya nih. Dah diatasin. Kada mendengar suara pian gombal-gombal ya. Ya kalau Mama Big. Ini yang gombal lah. Kada jar bosnya, ada bos nih di gaku nih. Yang ngem ya macam-macam lah. Bang, kena malam aku hendak ngajak pian makan tapi pian aja yang mendengar kada. Nah, Bang Iwan dengar ayo umpatnya. Om Ari coba sesekali dibawa jua pendengar GRJ berjalanan lawan Om Iwan. Oh, Malik ya. Ya bisa, siap ya. Pokoknya nanti siap aja kalau sewaktu-waktu ada undangan mendadak Om Iwan nanti diajakin untuk Malik ya. Oke. Terutama kalau diajak mancing, kalau umpan habis, Malik jadi umpan. The Demit itu roh yang mati penasaran Bang. Iya Bang, ya itu cuma yang nggak tahu namanya maunya gitu ya wes ben ngai. Klinik Matahari di Agus Salim samping Gang Tanjung Bang. By The Demit. Oh, Klinik Matahari itu di samping Gang Tanjung. Ya. Oke lah. Ah. Ya makasih infonya untuk The Demit. Nah, ini paling pen lawas juga ini. Jarnya handak ah bos. Wah. Ikam ngerasa nawari bos kalau soal makan bos itu pokoknya mana pernah makan di rumah bos tuh. Ah. Siang makan kadang di studio, kadang di lantai satu, kadang di resto. Wah, mana-mana kah? Banyak sahamnya nih. Jadi nyaman aja. Karena jauh kita makan bos, turun ke bawah aja. Wah, bos muyak sudahnya kalau di bawah tuh. Malik, kenapa Malik? Nah, ketawa Maliknya. Iya deh. Siap Malik, kalau sewaktu-waktu lah ikam dijemput kena. Kalau Malik siap-siap kami jemput pakai ambulan. Nah, itu kita ngajak Malik naik ambulan makan-makan. Oke dah. Untuk si siapa tadi, Ari di Juanda, Krise dengan Cinta Cinta Dia ya. Oke, lagunya bentar lagi kita mainkan. Mas Selamat di Anang Hasim, lagunya dari The Tigers ya, Smile For Me. Oke, siap. Setelah itu lagu yang lainnya akan menyusul. Teman-teman yang di fanpage ikan bakar enak itu Bang. Wah, ikan bakar. Lihat ya ikan bakarnya. Aku kalau ikan bakarnya ikan sungai enggak. Kalau ikan bakarnya ikan laut, misalnya Giant Trevally ya kan, alias Terkulu. Ngarannya aja pengkeren, Giant Trevally. Dari waktu kuru Terkulu, Ian nih dulu. Wah, langgananku Ian lah. Kalau aku makan, Ian bakarkan. Kedada suaranya Bunda Is ya. Wah, ada ini Bunda Is tadi barusan. Ikam kalau dulu aku mana di Lambung Ian tukang bakar iwak kalau aku makan. Ih, kada tahunnya Ian ini Bang sekalinya lah. Ian kodrat. Paus enak Bang. Kada enak paus itu. Keganalan nih. Enak aku. Oke. Untuk Ari di Juanda udah nungguin lagunya Krise. Wah, sabar ya. Sabar.

0: gak sih? Kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah Sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
1: Duduk, bentar lagi. Wih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
2: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
3: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini ngerental, beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
2: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
4: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan Kels Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767, 0813-4797-6767.
1: Aduh, canggih.
3: Aku belum selesai main.
5: Jangan kemana-mana. Untuk sahabat GRJ, kami akan kembali lagi bersama 104,3 radionya orang Samarinda.

0: negeri Filipina yang sudah menemani kita dengan Beautiful Girl untuk lagu yang sudah dipilih oleh Mama Apik di Cendana. Terima kasih sudah sempat gabung di Golden Memories siang hari ini ya. Oke, dan sebelumnya tadi lagu dari Ari di Juanda yang pilih Krise, kemudian Mas Slamet dengan Smile For Me dari The Tiger sudah kita cakarkan. Tiger ya, cakarnya aung, takut tapi suaranya lembut ya. Oke, kita lanjut lagi. Kali ini di Benfest ada yang menyapa enggak ya? Tararimo nyapain Burhan Habuk. Nah, ada Burhan Habuk. Tumben Burhan nih enggak di online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan Gunung Lingai hadir Burhan. Selamat siang Bang Ari. Salam buat Nur Hikmah, Mama Apik, Dewi Sagitarius, Hargo Wilis, Ali Ahmad Dali, Aisyah Bunda Is, dan juga Abah Waisel di Samplangan. Dayat-dayat semua sahabat Radio Gembira Raya Jaya 104,3. Selamat siang selalu buat Bang Ari. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih untuk Burhan Habuk siang hari ini sudah gabung di Penspets menyapa kita semua ya. Ya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun juga ya, Burhan. Yang sudah habuk ini ya. Aduh. Oke, kita lanjut dari siapa lagi nih di WA ada Aisyah. Tumben bos nyeletuk katanya. Siaran malam tuh bahasa Jawa. Oh, opo siaran juga malam rupanya ya. Iya, kangen lah bawanya sama PNGRJ. Tapi bahasa, bentar lagi mungkin pakai bahasa Perancis. Bos lagi kursus bahasa Perancis nih. Soalnya bahasa Jawanya sudah lancar. Nanti bahasa Perancis, bahasa Portugal, bahasa Argentina. Biar nguasai semua bahasa itu. Oke, berikutnya Bang Ari, saya minta lagu Samar Bayangan. Kok ini Samarinda Bayangan, bingung aku. Samar Bayangan mungkin maksudnya Niki Astria. Lagunya buat semua PNGRJ yang lagi monitor. Buat Bang Ari, matugas dan sehat selalu, makasih. Samar Bayangan lagunya. Oh iya, udah ke paham ya. Bu Sri di Makroman, tunggu ya nanti gilirannya. Kemudian ada, wah, baca dalam hati apa nih. Siap untuk Om Kodrat ya. Nanti malam ya Om Kodrat ya. Oh iya, siap lah. Aku bawa tas kresek lah. Cie budayis nyeletuk juga ya. Iyalah, konco kok. Konconnya dewe. Kak Ros, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daun siri, daun kunyit dibikin jamu. Mau sapa buat Bunda Alwin, Mama Apit, Om Kodat, Depi sayang, Eumi Dila, Upin Ipin, semuanya. Atau Ari, numpang lewat aja, permisi. Atau Ari, ya, makasih untuk Kak Ros yang udah menyapa di siang hari ini. Bahasa Kalbu, Amari. Oh, itu lagunya Vina sama si siapa? Bruri ya. Malik, oke, terima kasih. Kemudian ada siapa tadi, Bunda Yulin, lagunya ngikut aja ya Bunda ya, biar banyak dapat Bunda ya. Gimana, kena ada gangguan lagi kah coronya? Kalau ingatlah, kalau nya kekelawar itu mucil, pian tangkap, ketek telinganya kiri kanan, tek. Padahilah, kali kamu mucil lagi kawalan ini kamu ketek kayak gini. Nah, kayaknya kada wani lagi ganggu buahnya Bunda Ayulin di luar jalan. Ketek aja telinganya. Kan kelawar ada telinganya. Burung yang ada ke telinganya ya cuma kelawar aja tuh ya. Kemudian ada siapa tadi? Oh ya, buat yang ada di Klinik Matahari samping Gang Tanjung, The Demit. Namanya The Demit ya. Ya sudah gak apa-apa, no problem, nama apapun, yang penting ada panggilannya. Oh ya, tiap hari kami stay di sini. Lah, tiap hari pokok baru aja nongol ya. Oke, terima kasih untuk The Demit dan siapa lagi berikutnya, Ina JK, lagunya Satukan Hati Kami, Dian Tirsisa. Oke, boleh nanti ditunggu ya gilirannya. Oh ya, sebentar lagi tuh lagunya. Ku menyapa dulu untuk yang online. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Bunda Nani Pinang Seribu, Bang Ari.
0: Iya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Ari.
0: Engge, apa kabar pian, Bun?
1: Baik aja, Bang Ari. Bun, aku takut Iwan ini masih di Gang Gembira, ke rumahnya.
0: Iwan Gang Gembira, maksudnya Iwan yang mana nih?
1: Anu, bosnya, bos Gerge.
0: Bos Gerge.
1: Bos Pian nih, masih di Imam Bonjol kan?
0: Loh, enggak, si Din orang di sini, kampung sini, di daerah apa, daerah apa ini, Kaistubun Dalam.
1: Yang rumah di Imam Bonjol itu siapa?
0: Rumah Imam Bonjol, oh itu rumah kakak dulu itu. Oh.
1: Oh iya.
0: Iya. Pian kenal
1: anu mamanya tuh arwah ibu dia loh.
0: Iya bujur. Iya itu kakak okay, itu.
1: Meninggal nah. Sudah si Din lah kada salah.
0: Kada meninggal Bang, wafat aja.
1: Tadi nang adinya si Iwan, si Iwan ini penghabisan nama bini itu ada ke mana itu?
0: Mana ada adiknya bini-bini kerada. Satu-satunya itu Burus dia saudara kami perempuan, yang lainnya laki-laki semua. Salah informasi.
1: Iya. Apa jangan bertakut mengganggu nih.
0: Enggak ada apa-apa. Ya mungkin yang dimaksud
1: minta lagu nih. Heeh. Bang Ari.
0: Iya, lagu apa, Bun?
1: Lagu anu apa? Soaking Blue Venus adalah.
0: Soaking Blue dari Venus ya. Oke.
1: Okay.
0: Nggih, Soaking Blue. Soaking Blue. Ini lagunya tahun mungkin Kodrat belum lahir nih lagu ini. Iya deh, boleh. Nanti aku coba tampilkan ya untuk Bunda Nani di Pinang Seribu. Iya. Nggih. Oke, Soaking Blue dari Venus yang nanti dipilih. Ya. Sabar dah, tunggu gilirannya. Ini jauh nih, Bang. Ya, siap.
1: Pertama, silakan. Mama Apik, Bunda Isaiis, Bunda Ayulin, Bunda Dewi Balikpapan, Bunda Sri Makroman, Acil Nur, Devi Sayang, Rina Aceh, Devi Sagitarius, Dewi Metek, Santerus, Bunda Nurul, Cinta Dian, Bunda Rusmiati, Ica Tenggarung, salam kompet persahabatan selalu dari Bunda Nani Pinang Seribu. Buat Bang Ari, makasih banyak, ditunggu lakunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda Nani Soaking Blue dengan Venus nanti ya. Oke, sabar dulu untuk yang berikutnya. Apa tadi ya, lagu apa ini? Buka video Bang, tapi jangan tersinggung lah. Oke, aja kada ada waktu aku buka video lah. Sabar aja dulu Bang Kodrat lah, jangan jadi pancing lah. Bunda Nani, makasih sapaannya dari Aisyah Bunda Is. Bilangi Bang Bos Gerje nya sudah beda tuh. Iya, bosnya beda. Kalau ini Iwan yang sudah take over lah GRJ ya. Nah, itu yang dulu memang ya ibu itu, Ibu Rusdia, kemudian sekarang udah take over Bang Iwan. Ya, ini Bang Iwan apa ngaran si Din nih? Enggak ingat aku nah belakangnya. Iya. Lainnya orang daerah Kaistubun Dalam sini lah, kawalnya Om Kodrat ini. Ya, kawalnya kuliah kan dulu sekolah ya. Kuliah Kodrat lah. Wah, kok anak kuliah juga sekalian Kodrat nih. Beuh, harap sekalian. Bunda Nani, makasih sapaannya. Salam balik dari Bu Sri di Makroman. Nah, kemudian kenapa kada bijinya di katik Bang? Oh, jangan kalau bijinya, karena di katik kada kuat terbang. Telinganya aja ketek tek tek. Nah, ya kalau bijinya kan bah ikam aja. Kalau di katik bisa terduduk, sini aku ketik. Oh, kalau mau bolos dulu lawan Bang Iwan, tapi Bang Iwan biar yang bolosnya tetap apa semangat ya kan. Iya Bang Kodrat. Jangan melecehkan mendai saya. Biar gitu-gitu kan Bang Kodrat tuh kawalku juga. Inya dulu loh. waktu aku belum kenal, ternyata inya tuh waktu aku makan, bang, wak panggang bang. Nah, ternyata inya yang menyajikan tuh wak panggang, wak lawatnya mantep-mantep lagi. Dipilih karena kepalanya, karena barunya separuh aja itu, kenal kan. Diskon lagi harganya, ya acilnya baik ya. Oke, dan berikutnya apa ini? Oh, nangis nanti Raisa. Iya, masa orang suruh diketek bijinya, bah sembarangan Om Kodrat nih. Iya, bijinya itu kan kalau diketek bah terduduk tuh, apalagi burung kan awal terbangnya, rekawa manoper sudah. Oke, Haryanto aja yang apa? Kamu dengarlah pernah kisah waktu apa pawang. Ah, ini ada kisah nih pawang gajah. Tuh, pawang gajah itu dari Indonesia, ada yang dari apa Thailand, terus dari India. Nah, gajah itu disuruh menggelengkan kepala aja, ya. Diperintahkan sama si pawang nih, jari si pawang. Tuh, pokoknya bahasa Indonesia lah. Gelengkan kepalanya. Gajahnya diam aja, cuek aja. Wah, habis itu dari Thailand. Ini pawang gajah juga ini. Wah, inya merintahkan lagi suruh geleng kepalanya. Kada mau jua gajah ini. Kalau pawang dari Indonesia ternyata gampang aja. Dibisikinya aja. Wah, jarnya. Bisikannya, ikam handaklah. Jarnya. Ikam handaklah, ku ketek jernya. Langsung gajahnya geleng kepala. Laju banar Bunda Iis, jar ketek. Ngobrol aja, gak usah terima telepon. Diketek aja letoy jernya. Wah, aduh, ini memang ini laju banar Bunda Iis. Ya dah, kita dengerin lagu yang udah ditungguin nih ya. Ya, satukan hati kami. Dian bisa itu ikam drat anak ah bukan gajah aja begeleng kepalanya ikam apalagi ikam merasain anak lah dikit aja.

0: Mbak, mbak, mbak. Coba sini. Lihat kulitnya dia. Sehat banget ya. Ih, pasti perawatannya mahal.
1: Wow.
2: Jelas lah, sehat begitu. Mana glowing lagi? Insecure gak sih kalau deket-deket dia? Berapa duit perawatan sampai kinclong begitu?

0: Asik bener gibahin orang. Gak baik loh ngegibahin orang. Apalagi punya prasangka buruk.
1: Hey!
2: Siapa sih mbak yang ngegibah? Tuh coba mbak lihat kulitnya dia. Glowing banget kan? Perawatannya mahal itu.
0: Yah, ketinggalan cerita nih. Kulit dia bisa sehat itu tuh karena minum susu kambing atau Bigiva.
3: Tahukah kamu sahabat, susu kambing tidak hanya berkhasiat untuk mengobati dan mencegah penyakit. Susu kambing juga bermanfaat untuk mengatasi beragam masalah kulit wajah seperti menghaluskan, melembutkan, dan menutrisi kulit. Kandungan asam laktat pada susu kambing juga mampu membuat kulit menjadi terhidrasi. Nutrisi yang masuk ke dalam tubuh akan optimal disalurkan ke seluruh tubuh sampai pada jaringan kulit yang halus. Nah, pastinya kulit akan nampak sehat dan terlihat cerah. Untuk informasi pembelian dan pemesanan, hubungi call center 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494 atau ke Kes Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagen.
4: Aduh, ntar lagi. Iya.
5: Hih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
4: Hehehe, sorry.
5: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
4: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini ngerental, beb.
5: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
4: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
3: Rama Game Station. Surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan Kes Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagen. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
4: Iya. Aduh.
5: Canggih.
4: Aku belum selesai main.

Nani sudah masuk di era zaman rock and roll dia. Tahun 69 itu lagu yang berasal dari negeri Belanda, Soaking Blue, bercerita tentang Venus yang memiliki lirik terkenal I'm your fire, it's your desire, atau lagu terkait seperti I'll write your name through the fire. Semua lagu bertema api yang berasal dari album Iconic at Home yang dirilis pada tahun 1969 oleh band rock asal Belanda. Wow, CD ini pintar bahasa Belanda. Venus itu adalah hits global nomor 1 ciptaan Robbie Van Leeuwen yang dinyanyikan oleh Mariska Ferris. Bagian refrain liriknya berbunyi, well, I'm your Venus, I'm your fire, it's your desire, yang menceritakan sosok Dewi Cinta dengan pesona yang membara yang digambarkan planet Venus. I'll write your name through the fire. Track bertema koboi perjalanan dengan durasi 2 menit 50 detik yang menceritakan penggambaran dan kerinduan untuk pulang. Ya, itulah Fireball of Love, lagu bonus track tambahan bernuansa psychedelic yang berdurasi 3 menit yang menggambarkan kehangatan cinta seperti bola api surga. Wah, penuh bahasa yang susah dipahami memang. Ya, sebelumnya tadi ini lagu warna rock and roll Bu Nani, yang satunya Bu Sri lagunya rock slow rock dari Nicky Astria ya. Oke, Samar Bayangan. Dan oke, masih ada beberapa nomor lagu lagi yang akan kita nikmati di Golden Memories yang hari ini. Terima kasih untuk gabungannya, sahabat. Hari mau sampaikan dulu informasi dari Desnaker Kota Samarinda yang mengadakan Job Fair. Mahakam Job Fair 2026 mengalir menuju Samarinda Maju yang digelar pada tanggal 23 dan 24 Juli 2026. Lokasinya di Mall Samarinda Square, lantai 3 depan 21, atau waktunya jam 10 sampai 17 petang atau jam 5 sore ya, tanggal 23 dan 24. Bursa tenaga kerja yang digelar oleh Desnaker Kota Samarinda. Jadi buruan aja datang nanti ke sana. Siapa tahu Anda beruntung yang belum mendapatkan pekerjaan. Inilah Mahakam Job Fair 2026 digelar oleh Desnaker Kota Samarinda. Dan berikutnya informasi bola antar kampung ya, karena kampungnya kada jelas.

baru saja kita informasikan ya. Perhelatan bola dunia sudah selesai, tinggal nanti U17 lagi ya. Nah sabar deh, diputar tanggal berapa, 22 nanti ya. Oke, kita kali ini menyapa dulu untuk sahabat-sahabat yang udah gabungan di fanpage. Ada siapa tadi? Ada siapa, kusapa ini? Dayat. Oke, Dayat tadi untuk kita renungkan lagunya, mudah-mudahan nanti sempat ya Dayat. Kemudian ada siapa lagi nih yang gabungan? Oh iya nih, Kodrat. Ini aja lagu ku terimlah. Sudah ketemu kah kawalnya yang di video tadi? Bunda Is ngakak pulangnya. Oh, aku kada sempat masih ya. Kada fokus aku. Oke, dari Bu Sri di Makroman katanya, terima kasih Bang udah dipulaikan. Oke, dan Bunda Nani makasih sapaannya, salam balik katanya gitu ya, dari Bu Sri di Makroman ya. Makasih udah gabungan. Kemudian ada Wiana, apa nih? Bingung mantuku, ibu kok ketawa sendiri. Yaitu ibu menantu ikam tuh aneh itu ya. Ini suka ketawa-ketawa, ketiwi-ketiwi. Apalagi kalau dengari GRJ yang kada jelas ini. Bang, jangan dibuka video Bang Kodrat. Enda aku kena aja, kada sempat masih aku. Ini masih banyak yang harus difokusin di WA-nya GRJ 0822-5250, kemudian 6700. Lagu Ulun Ya Mari. Ya, tadi itu lagunya Malik mau kutampilkan tapi kejepit. Kasihan lagunya. Lagunya Malik, lagu Betaria Sonata. Tak mungkin lagi. Masa mau aku taruh di tengah-tengah lagunya rocker? Wah, kada cocok. Mati selera Malik. Ya, sebentar lagi Betaria Sonata, tak mungkin lagi ya. Kan kenapa lagunya jadi cengeng Malik? Oh, mengenang sesuatu kah yang menyedihkan? Wah, siannya ikam nih. Mudah-mudahan ikam kada sedih lah. Nah, bawa makan, Lik, kalau ikam sedih. Ampih itu, lapar. Iya. Kemudian lagi. Oke, Dayat-Dayat lagunya nanti mudah-mudahan sempat. Om Kodrat juga lagunya ya. Kita akan hadirkan dari Modern Talk dengan Brother Louis. Oke, dan padahal kada panjang videonya Bunda Isai, paling juga kada mau dibukanya. Iya, aku kan harus fokus di sini Om Kodrat, ya kan? Atau karena malam aja ya kita buka lah. Iya. Karena malam jangan itu porsinya yang jumbo, aku awas kamu kada mau aku kalau kada. Oke lah, kita masih ada di menit yang ke-28 dari pukul 14. Informasi udah, dan lagunya si Malik nih. Wah, lagunya sedih banget. Aku kada purnasnya mendengar lagu Malik nih. Bagus kita dengari lagunya si Kodrat aja dulu lah. Nah, lagunya Kodrat ini bagus ini. Iya, kada sedih lagunya. Lagu ikam sedih banar. Oke, untuk Bunda Nani, Shocking Blue dan title-nya Venus, kita tutup dulu ya. Nanti kita lanjut lagi kapan-kapan. Brother Louis dari Modern Talk. Alam amit-amit, porsinya sesuai body. Loh, aku tuh kalau makan tuh kada penting aku nasinya. Yang penting iwaknya, lauknya. Yang penting tuh kayak tadi pagi aku, pagi-pagi. Siapa ini? Wah, sekalinya kambing. Kalau sudah pagi makan kambing tuh semangat aku langsung. Aduh. Piani sudah gratis, bertingkah lagi. Nah, aku tuh ya karena menganggap ikam tuh kawal, jadi aku memang harus bertingkah dengan ikam tuh. Kapan lagi? Iyalah, padahal mama, mak, anunya dadanya jangan belah dua tuh. Ini zaman Kodrat lagi suka break dance nih.

0: Aduh, bentar lagi.
1: Wih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
0: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
0: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, Beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
0: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
2: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
0: Ya. Aduh.
1: Canggih.
0: Aku belum selesai main.

Samaan menit yang ke-40 Golden Memory siang hari ini. Bentar lagi warungnya tutup ya. Oke, terima kasih untuk sahabat semua yang udah pada gabungan di Golden Memory siang hari ini. Ini ada lagunya Malik tadi ya. Lagu Ulun ya Om. Ya udah tadi kan. Oh, ini masih di play kan. Biar puas kau. Kemudian Ulun sedih Omari. Harinya mendung kada kawa menjemur tilam. Oh iya. Wah, makin berkembang biak nih tempijitnya ini. Aduh, luar biasa. Tapi tenang Malik. Wah, enak juga nih lagunya Betaria. Tak mungkin lagi mengharapkan yang sudah jauh pergi. Nah, ini komen dari Bu Sri di Makroman. Ya, ada aja yang senang jual lagunya Ika Malik. Tenang aja Malik. Kemudian Mumun dari Warung Lalapan GP. Hehehe, salam buat semua keluarga yang jauh merantau. Siska, Nisma, salam buat keluarga ya di Toli-Toli. Sehat selalu ya. Wih, Toli-Toli ini daerah mana ya? Sulawesi Tengah ya? Wah, keluarganya Mumun jauh nih. Tapi ya semoga tetap komunikasi. Kan sekarang ada WA, bisa video call gitu. Enak aja ya sekarang ini. Oke, dan dari Mumun jangan lupa mampir Lalapan GP. Weh, ya pasti. Bah, sudah ditawari. Balum Mbak Mumun, eh. Balum waktunya aku mampir. Kena jam 5 mampir. Ya, makasih Mbak Mumun, Mbak Yuli, Mbak Ayu, juga Ibu, Mas Pipin juga ya di Warung Lalapan KS Tubun di 32B lantai 1. Nah, bah, ini buat sahabat GRJ ya atau warga di seputaran KS Tubun Dalam ya. Tapi wah, warungnya memang nggak pernah sepi, rame terus ya. Alhamdulillah doa di KS Tubun Dalam 32B lantai 1. Wah, ada ayam panggang, ayam goreng, bebek goreng, terus ada ikan juga yang digoreng, ada jeroan, aduh, jeroan hati. Ya deh, makasih Mbak Mumun ya, sehat selalu sama personil Warung Lalapan GP. GP ini singkatan dari Julie and Pipin. Nah, ini ownernya ya. Oke deh, sukses selalu. Kemudian ada siapa lagi yang gabung? Udah habis ya. Di fanpage ada Dayat lagunya. Bentar ya. Lagunya Ebit Giade. Kemudian Aba Wisel di Gianyar Bali. Golden Memory. Assalamualaikum. Selamat siang Bang Ari. Ya, siang juga untuk Aba Wisel. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat. Dilancarkan rezekinya. Sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Makasih untuk Abah Wisel. Malik, bye-bye Om Ari. Nah, Malik mau berangkat kemana nih? Sudah nih pokoknya jam 3. Ya kan? Waktunya ciao juga. Dan Golden Memory juga menjelang jam 3. Waktunya pamit juga. Terima kasih ya. Sampai di kerja. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Dan jam 3 kita masih ketemu di Goda. Tentunya di format musik dangdut. Kemudian, oh ya, untuk yang tadi menyapa Dede Metek ya, untuk Bunda Nani, makasih atas nama Bunda Metek. Si Dede Metek ini lagi sekolah, sekarang masuk siang nih ya. Tapi gak apa-apa, ada mamahnya yang dengerin lagi aktivitas ya. Buat mamahnya Metek nih yang lagi aktivitas, tetap semangat walaupun lampunya mati ya. Aduh, sedih dah kalau lampu mati ini, udah panas. Udah kerja cuaca kayak gini ya. Ya sabar ya, mudah-mudahan cepat on lagi lampu listriknya. Dan ini harus siap dengan kipas angin yang pakai cas ya. Jadi biar mati ada cas kipasnya. Oke, untuk Mama Metek, selamat beraktivitas, sehat selalu dan pastinya tetap semangat. Semoga selalu diberikan kesehatan ya dari Yang Maha Kuasa, amin. Oke, untuk Dayat,
lagunya Ebit untuk kita renungkan. Ya, mari kita sama-sama merenungkan. Tapi sebelum lagu ini, aku mau kasih dulu dari lagu yang disuarakan oleh Peter Cetera. Nah, ini grupnya Genesis nih. Lagunya asik punya, nanti lagunya si Dayat yang penghabisan aja ya. Oke, buat semuanya dari Guys Tuh Pendalam 32B lantai 3 di Kota Samarinda, Ari mengucapkan banyak terima kasih segala perhatiannya, dan Puspita Raja Herbal juga mengucapkan terima kasih atensinya. Semoga Anda semua selalu dalam kesehatan dari lindungan Yang Maha Kuasa. Ada siapa lagi nih berikutnya? Untuk berikut kita Peter Cetera ya, buat menutup jumpa. Nanti lagunya si Ebit Gade. Nah, itu lagunya untuk kita renung. Ya, untuk kita renungkan aja. Alhamdulillah kita masih sehat. Sehat walafiat gitu ya. Ya, itu penting utamanya. Nah, enggak ada salam spesial kah buat mamanya, mamahnya ya, bukan mamanya, mamahnya Metek. Kalau mamanya Metek karena abahnya Metek karena enggak, Bang. Iya deh. Iklan harus bayar itu, Bang. Oh, iklan enggak? Iya, iya. Iklan ya barter bisa, ya kan enggak ada harus juga. Ya deh, terima kasih. Nah, bye-bye juga Aisyah Bunda Is. Nah, anak guring rupanya. Merendung sambil mau itu di bilik termenung, Drat. Kalau merendung itu di bilik termenung ya. Ikam contohnya itu yang lancak. Lakasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: you are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tugu Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3. Langkah ke acara selanjutnya. Goyang Dangdut hanya di 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
5: Ayo Arsita Ju.

0: Radio Gembira Raya Jaya. Kita jumpa lagi di Goda. Ayu Arsita Palapa dengan sekuntum mawar merah. Ya, bunga mawar itu adalah melambangkan yang terkenal sebagai simbol cinta. Wih, memiliki kandungan vitamin C. Serta banyak dipakai dalam produk kecantikan. Nah, mau dijelasin lagi, ya bunga mawar pastinya melambangkan cinta sejati, rasa cinta yang tulus, gairah dan romansa mendalam, dan juga penghormatan, menyimbolkan keberanian, rasa hormat dan pengabdian. Adapun senyawa aktif mengandung tanin, flavonoid, geraniol dan vitamin C yang bersifat sebagai antioksidan. Ya, kalau makan bunga mawar merah sama tangkai-tangkainya dijamin sariawan. Oke deh. Adapun kecantikan dari bunga mawar ialah dimanfaatnya diolah menjadi air mawar, toner dan bahan produk perawatan kulit. Tuh, bukan main mawar nih. Kemudian dalam hal kesehatan membantu menenangkan pikiran serta meredakan iritasi kulit ringan. Tapi jangan coba-coba sentuh mawar yang berduri. Pasti bingsai dapatnya lah. Oke dah. Oke, untuk kali ini kita lanjut lagi ya. Ke fanpage GRJ, ada siapakah yang sudah gabungan di sini. Aku mau nyapain dulu buat Hadihat. Nah, Hadihat, assalamualaikum semuanya. Digas aja, Hadi Swiss, Samarinda Seberang, lagu gaspol aja, Gita Yubi. Siap untuk Hadihat. Kemudian Samsul Hidayah dari Purwakarta, Ngadiluih, Kediri Selatan, Jawa Timur, monitor selalu, salam buat semuanya kabeh pokoknya. Oke. Dewi Sagitarius, assalamualaikum bang, lagunya Karena Su Sayang, Trio Macan TKB. Wih, aku pernah dikirimin sama teman ya, ini video Trio Macan lagi mandi tanpa busana. Gila, penasaran aku. Pas aku buka, ternyata Trio Macan Bujuran. Macan tiga ikung mandi bukunyong. Astaga. Memang kawalan nih, macam-macam aja lah idenya. Oke, dari siapa lagi? Aisyah Budais, assalamualaikum Bang Ari. Lu aku lu hadir lagi nih, request lagu Cinta Hanya Sekali. Salamnya dari A sampai Z yang masih stay di GRJ. Bang Ari, makasih, wassalam. Masih ngopi kah bang? Pesan di bawah kalau belum. Aku coli Mas Wahyu Mantari, tapi aku jarang-jarang sudah ini ngopi kada terlalu jus sudah ini. Soalnya aku sudah ampis sudah kada ahli isap lagi. Jadi ngopi kada, kalau dulu kopi itu setengki lawan ngebul-ngebulnya, aduh pokoknya. Wah, ini ampis sudah aku bungul. Jadi orang pintar aku. Oke. Dan berikutnya ada siapa nih di fanpage, sudah habis ya. Ada WA yang masuk di 0822. Ada loh. Cuma stiker aja ini. Kak Ros ya deh, terima kasih. Kak Ros sudah menyapa pakai stiker nih, gambar apa sih? Oh, wah ini gambar sabun mewah ya. Oke, makasih untuk Karos. Kemudian siapa lagi? Nggak ada yang online? Nggak ada juga? Alhamdulillah, kalau begitu kita mau tampilkan lagu-lagu yang udah di request di fanpage tadi ya. Nanti mungkin setelah kumandang azan asar, biasanya teman-teman yang gabungan online gitu ya, di 767619. Oke. Sementara berikutnya gaspol sudah siap bersama Gea Yubi. Oke, siap kita mainkan. Ada siapa lagi yang gabungan? Berikutnya ada Bang Ari di Goda. Saya minta lagu. Oh, enggak boleh minta, habis nanti lagunya. Lagunya Dipahani Doa Suci, adakah? Dipahani itu lagunya Imam S. Arifin itu kah? Yang lain aja ya, nyanyinya ya. Buat Bu Sri Timak Roman. Nah, ya wes, ACC gitu loh. Oke. Ya, yang online siapa nih? Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Selamat sore, Diko dan Janggut. Satu hari, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kak Ros. Apa kabar?
1: Baik.
0: Iya. Kak Ros, sudah makan belum? Hah?
1: Pak, belum dapat tukangnya.
0: Kenapa? Pesan aja.
1: Kata masnya belum makan.
0: Oh, belum makan. Ya.
1: Kata masnya belum makan. Ada apa Bang atau Aliwa ngasih ya?
0: Enggak, Om Kodat mau nawarin ngasih COD. Iya, ngasih COD dipesankan nanti.
1: Masnya aja. Ya, masnya selamat bertugas. Yang rajin-rajin, yang rajin. Cetakan lagu aja Bang Ari.
0: Lagu apa Kak Ros?
1: Lagu Iwak PY.
0: Iwak PY. Oh iya,
1: Iwak PY.
0: Ah iya dah.
1: Salam-salamnya buat Cimak Santi. Terus buat itu sebetulnya Daeng.
0: Mm-hmm.
1: Terus Om Kodet, Wah Yulianto, Kak Anu Ipin, buat Karian Roket sama Buah Sis, Bunda Udin, Maka, salam semuanya aja dah ya Bang Ali ya.
0: Oke, makasih Kak Ros. Ya, gimana ya?
1: Selamat betul ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ros makannya sama iwak peye. Ya. Seret Ros makannya iwak peye. Iya. Ya enggak apa-apa iwak peye asal ono teri, ono apa udang papai, gurih juga itu. Bah. Tenang aja lah. Nyaman aja kalau aku tuh ya, pecel tapi alhamdulillah sudah enggak unggul. Iya aku kada unggul lagi sudah. Dulu tuh aku pikir apa disedot terus disebul lagi sedot sebul lagi ya nukar habis ya habis duit memang unggul. Kemudian dari Bu Sri lagunya apa tadi Bu Sri lagunya Doa Suci ya deh. Kalau yang lain nyanyiin enggak apa-apa ya. Ono rendange. Oh ya. Biar aja aku jadi orang yang kayak apa gitu lah ya, drop lah. Biar aja aku makan sama sambal. Asal di IG-nya sambal tuh ada ayam panggang, bebek panggang, ya kan? Nah, ada rendang. Ya gak apa-apa. Biar makan sama sambal. Tapi di sampingnya ada ayam goreng, ya kan? Ada rendang. Nyaman. Kemudian berikutnya Ikam lagi fokus apa? Lagi fokus di sini. Wah, Ikam lagi kegilaan nonton Dracin rupanya lah, Drat lah. Ya Allah, sama sudah kawalku itu. Ih, pokoknya lebih suka bangun sampai apalagi kalau lebih suka diolahkan sarapan. Nah, siang diantari lagi nasi bungkus, sore diantari lagi snack. Bah. Iya sudah, sembahyang atau sembahyang nyendracin lancar lawan rokok-rokoknya lagi. Bah, mantap. Iwa peye gandengane sambal pecel Kak Ros. Ah iya memang enak tuh ya ke Bu Sri di Makroman. Aku paling seneng juga iwa peye sambal pecel. Terus kalau di sampingnya pecel itu ada telur dadar. Nah, sampingnya lagi ada daging, ada empal jagung, atau ada empal, enak iki. Bisa nambah terus ya. Pokoknya kemudian apalagi nih yang berikutnya. Iya deh, untuk ya fokus aja situlah, pokoknya kanyang-kanyang aja kamu nonton itu. Jampatan baru request lagu. Iya, iya kata Bapak. Ah ya, salat dulu jangan kedingat lah. Wah, kwek kwek kwek, seret ya tuh Ari. Karos makan ikan teri dan di tepi sambal kacang atau Ari. Oh iya, memang nyaman ya. Dendeng raki mertua lewat gak digubris ya. Aku sudah ada lagi mertua aku wis 11 kabeh. Cuek aja. Oke deh, kemudian ada Is ini lambat nih. Terima kasih nih Is. Ih lambat Bu Iris nih ngetik tunggal bijian sama juga. Wah ini HP pian kah bawa pulang HP. Wah ini HP pian kah bawa pulang ke HP. Oh ada ya HP ini HP-nya radio kok dibawa ya nanti biar kalau bus kena siaran kan. Nah ada yang chat kesini HP-nya GRJ 0822-5250-6700 gitu loh. Ya bus siaran malam kok. Nah ikam kan kalau request lagu Jawa judulnya Wedi Karo Bojomu ya kan. Ora urus. Waduh, piye iki jare bos ini? WhatsApp maksudnya. Oh iya, oke. Okay. Dan siapa lagi? Habis deh ya. Enggak ada yang telepon enggak? Alhamdulillah karena ada yang nelpon. Ini pokoknya bubuannya ini kalau sudah di internet ikam hati-hati internet. Kalau pina ikam beda dimarahi taci ke bimat mendem kangen bang maksudnya. Oh iya kah. Oh iya gak jelas juga ini isin lo lawas kada jebo juga kamu is kamu makan apa tadi is. Oh request lagunya mendem kangen. Oh iya us ganti kah lagunya. Ya wis dah mendem kangen ya dah kalau begitu. Kemudian apalagi nih. Nah ini Bu Sri di Makroman. Ayo Bu Sri, makasih Bu Sri. Nulisnya yang cepat Bu Sri. Lambatnya. Kasih Bu Sri. Lah kasih. Wes, aduh. Ada Mumun kalau mau lagu King Lazar judulnya udah loh. Lagunya Udang di Balik Batu. Memang ada lagu Udang di Balik Batu King Lazar. Ya nanti tak carikan lah. Kalau ada lagunya ya buat Mumun di Lalapan GP lantai 132 KS Tubun Dalam. Gimana? Mudah-mudahan warungnya selalu ramai aja ya. Aku nanti porsinya yang jumbo ya Mun ya. Ya Mun. Mun. Tempenya banyak ya Mun. Jangan tempenya dikit Mun. Oke deh. Buat warung Lalapan GP ya. Julian Mas Pipin semoga selalu laris dan pastinya rasanya nyaman tenang. Yuk kita nikmati lagunya dari requestnya si siapa tadi itu yang di Swiss itu nah si Hadihat sama kayak Kodar Bang nggak lu apa nih nggak lurus otaknya. Iya itu kebanyakan nonton Dracin. Sudahlah lawas SGM sinting gendeng miring bisa nih. Is kebanyakan makan biji pedak ya Kodrat. Wah masa aduh Bang Ari kalau online nomornya piro Bang Ari iki seneng buru-buru. Loh Bu Sri kalau mau online tuh 0541 pakai kode wilayah ya 76 0541 76 76 19. Nah ya sekali-sekali Bu Sri sampean online ya. Nanti suaranya biar bikin siapa Om Kodrat kelepek-kelepek. Nah dengar suaranya saya. Oh boleh sampean nembang nanti. Wis pokoknya Om Kodrat kelepek-kelepek seneng mangan tempe sambel sekalian yang banyak Mun sama nasinya. Lihat bodinya Mun. Oh kalau nasi bebas itu sama Mas Bin mangani sama warak segore di jupo dewe iku. Oh enggak perlu diambil nasi wis sak warke pokoke. Sak termos setengah entek. Walah. Pokoknya warung JP itu luar biasanya di situ. Kalau makan di tempat, ngambil nasi sepuasnya, minum boleh tambah. Tuh, coba mana ada warung kayak gitu. Harganya murah meriah, terjangkau kantong ya. Mas Pipin ya, Mbak Yuli. Nah, Mbak Yuli paling pulang nih sudah. Mas Mumun, Mbak Mumun sama Mbak Ayu ya. Pokoknya kalau ngelayani sangat ramah banget ya sama pelanggannya, biar tambah laris gitu loh.

0: Gajah Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mula Warman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda, Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494, 0812-5624-7494, atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Rama Game, Kota Samarinda.
1: GRC, Nonstop Dangdut, and now.
2: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat asar untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing fikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Check Non-stop dangdut and now
1: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.

Oke sahabat GRJ, kita masih lanjut di Goda Goyang Dangdut edisi Selasa 21 Juli 2026. Dan ada Ungu Band, Lesti dan Nazar King, Udang di Balik Batu. Udang di Balik Batu itu keras sahabat. Yang paling enak itu udang di balik peyek. Wah, itu nyaman, kremus. Makan sego pecel, rong piring lewat. Ya buat Mumun, buat Bayu dan Mas Pipin ya di warung Lalapan Jipi, semoga terhibur dan tamunya terus saja mengalir dah. Oke, terima kasih. Jangan lupa sahabat, kalau makan di sini makan di tempat lah ya. Segone ngambil sendiri, mangan sawarke, minum tambah gratis. Nah, tapi ya minum tambahin air putih. Oke, kita ke Penpes GRJ lagi untuk menyapa sahabat yang udah pada gabung. Ada Dayat, assalamualaikum Bang Ari, apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah baik, semoga diberi kesehatan, panjang umur dan murah rezeki ya Bang Ari, amin. Hadir Dayat DM Said 1, salam ya buat pencinta pendengar sahabat Pan GRJ Radio Goyang Dangdut di mana aja berada. Selamat sore, selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat. Buat keluarga saya, semoga selalu tetap semangat juga. Bang Ari, selamat bertugas. Semoga sukses selalu lagunya Denias, Cintaku Tergusur. Makasih Bang. Waduh, sakno lagu nih. Cinta aja digusur. Bukan bangunan aja yang digusur ya. Cinta juga digusur. Dewi Sagitarius, makasih lagunya Bang ya. Sama-sama Dewi. Abah Wisel di Sampelangan, Gianyar Bali. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ari. Ya, selamat siang, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih, sama-sama Abah Wisel. Samsul juga terima kasih di Purwokerto, Ngadilwi, Kediri Selatan, Jawa Timur.

0: Untuk nah lagunya tadi udah diplaykan. Nah ini masih tak playkan. Tapi jadi backsound aja ya buat Mbak Mumun di Warung Lalapan GP. Ada baca dalam hati. Ada beberapa murid ngaji yang jadi mulai ngajar-ngaji. Wow. Ya bagus itu ya. Aku nanti boleh daftar ya jadi muridnya. Tapi jauh, Bang. Coba dekat-dekat mau aku belajar ya. Ngaji tapi takut juga aku. Aku tiga loh guru ngajiku meninggal semua. Aku kalau belajar ngaji sama Wais, aku takutnya Wais dead. Terus enggak jadi aku. Enggak jadi. Kontrat aja biar bentar ngaji. Karos laporan hujan. Nah, Bengkuring hujan lagi nih. Wah, yang di lain belum dapat hujan nih. Atau Ari, anak kodok main hujan. Ya, biarin. Kemudian OTOT nyaman jiwa, apalagi dicampur udang. Oh iya, udang dibalik OTOT. Bah, apalagi udang galah. Oh iya, aku mau ngucapin selamat bahagia buat Bunda Ida ya. Waduh maaf, hari Minggu kemarin aku gak bisa hadir ya sama Om Kodat. Om Kodat juga sibuk dia, mancing. Wah, aku ya sibuk juga ada kerjaan. Jadi semoga Bunda Ida ya sehat selalu, bahagia dan tuntung pandang sampai ke puting. Nah itu kalau ucapannya tuh itu ngambil nama Naka. Oke, lagunya buat Bunda Is. Terima kasih urutan ketiga Wakakak. OTOT. Oh, lagunya ini kah? Joget Rekayasa Cinta. Sip lah ya. Wow. Oke, dan berikutnya siapa lagi nih? Nah, untuk Bu Sri, nomor online-nya tuh 0541 767619. Sampai belajar mencetnya pelan-pelan. Wah, pasti sudah pintar banget nih. Pura-pura aja nih Bu Sri ini mencet. Nah, asal jangan mencet hidung orang sampai dimarahin orang. 0541 767619 kalau online di GRJ ya. Oke, makasih. Besok tak online, tapi aku nggak pede loh. Ya pede lah kalau online, jangan nggak pede. Malas kalau gurinya Bunda Is, kurangnya yang muncul. Yang anak nerima makeup ya siapa? Aduh, dari Dedemit di Klinik Matahari. Salam kenal lagi buat Mbak Dewi Sagitarius, Abang Wisar, Mbak Mumun, Bunda Ida, Karos dan lain-lain. Salam kenal semuanya. Boleh request lagu Rekayasa Cinta? Boleh. Iya. Mau lewat fanpage, lewat WA. Buat abangnya selamat tugas, sehat selalu dan jaya di udara. Amin. Terima kasih GRJ yang jaya ya. Oke. Oke, dari Dedemit di Klinik Matahari sebelah Gang Tanjung. Ini rupanya masih selalu setia dengerin GRJ ya. Nah, jadi apa Golden Memory sampai digoda goyang dangdut. Asik. Oke, kalau begitu kita mau lagu yang tergusur cinta ini. Ini si Mas Dayat lagunya. Duh, sedih banget. Nanti nyusul lagunya yang lain ya. Oke, yang online gak ada. Ya langsung aja kita mainkan lagunya Tergusur Cinta. Kita matikan dulu nih si Najar. Lagunya tak mau, tak mau, tak mau. Halo, ada yang telpon ya, tak apa dulu ya. Selamat sore Puspita Raja Herbal di Goda.
1: Ya, Raja Herbal.
0: Nah, dengan siapakah ini?
1: Gundorowo.
0: Wah, kok isinya demit semua ini?
1: Ya, kan ada ternada demit ya, terpaksa Gundorowo
0: muncul. Oh, Gundorowo. Gundorowo itu temannya Wewe Gombel ya?
1: Iya, Mas.
0: Iya. Oke, monggo Gundurwo. Ini makhluk jadi-jadian pada muncul.
1: Ya itu kan kalau demit itu gondoro harus ada loh.
0: Oh iya, nanti ada wewe gombel, oh, ada suster ngesot, nah, ya.
1: Itu kan biasanya tangganya segala kuntilanak, lembut, perih, ya cantik-cantik semua ya.
0: Emang pikir penyirnya setan apa? Kok yang dengerin demit semua? Alah-alah, ya wis gak apa-apa, canda aja.
1: Selamat. Kau salam kenal buat demit nih Gundurwo.
0: Iya nih, buat demit salam kenal dari Gundurwo. Ini Gundurwonya Bayur ini ya. Lagunya apa?
1: Oi, lagunya Ida Laila ya. Ida Laila, tapi yang ya terserah gua gitu, yang dikoplong ya.
0: Iya, lagu judulnya Ida Laila apa?
1: Judulnya
0: Demit Jungkir Balik. Siksa kubur.
1: Judulnya anu aja. Apa itu namanya? Sedih.
0: Oh, sedih. Waduh.
1: Ya itu kan lagu Dailal yang lama.
0: Sedih. Itu. Sedih itu senang ditindih kamu ya. Dem anu kenderwo.
1: Ini bagaimana cuaca ini, hujan kata jelas ini ada sedikit-sedikit di mana-mana.
0: Oh, ya ini baru istilahnya tuh kalau bahasa orang sini tuh pelapayan, dilapaya jadul dikit-dikit. Nah, tuh ditepung tawari biar kena hujannya banyak.
1: Semur pada kering semua.
0: Iya, iya. Terus lagi.
1: Semur pada kering semua. Uh-huh. Oke, okay, lagunya sedih dari Ida Laila atau yang siapapun boleh banget.
0: Iya, pokoknya nanti dikoploin jadi nggak sedih ya. Buat Gundurwo di Bayur. Yang nyapain so, buat si Demit tadi.
1: Kayak apa? Ada annoy dari yang Demit tadi juga sangat.
0: Nah, pokoknya dari Demit sampai Dracula gitu loh dikirimin ya. Nah,
1: terus ada siapa itu? Hai, Demit juga ya, Bu Nani juga.
0: Iya, kalau itu kalau Bu Nani itu masa golongan demit sembarangan genderuwo ini.
1: Makanya terus lagi yang mendengarkan buat Mas Ari selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih. Aku bukan setan ya. Makasih untuk genderuwo alias Bang Topat ya di Bayur. Oke, Pian Bunda Is jangan tawa lah. Nah, dari Skodrat, aku Mbak Kunti bang. Oh, di sini mendung gelap tapi nggak hujan juga. Iya, mendung bukan berarti hujan nih, Bu Sri di Makroman. Nah itu bersih bersih desanya nggak hujan kan? Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digoda, Puspita Raja Herbal.
2: Yang mumpus kita Raja Herbal, Kang Ari, selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Ini siapa, Burhan kah?
2: Nggak nabuk, nggak ikut-ikutan loh yang...
0: Oh, si... Nah. Si siapa?
2: Yang di Bayu.
0: Iya, Bung Topan bercanda aja tuh ya.
2: Iya, Raja. Burhannya anak empat yang berpocong lah, serah aja
0: itu. Iya. Oke, Dikmar, yang nano-nano. Ya.
2: Napa Bang Dikbar?
0: Lah, ini Dikbar kah siapa Burhan?
2: Burhan Habuk.
0: Oh, Burhan. Iya, Burhan. Tumben ikam tadi itu request pakai pen patch. Lawas kada digunakan lah.
2: Iya, lawas.
0: Kada
2: digunakan
0: ya
2: dipakai.
0: Iya, karena kalau lawas kada digunakan di blok itu. Oke, Burhan lagu apa nih?
2: Lagunya kebagian kah nih, Bang?
0: Masih ya bisa. Lagunya
2: aku request lagu apalah.
0: Oh, apalah. Iya. Nah. Ya, ini pas aja nih Gundurwo, Kak Ros, ya kan? Nah, tiga sudah pas ini sudah. Nah,
2: oke. Salam-salamnya buat yang dapat gabungannya tadi yang di Bayu.
0: Iya.
2: Kata tadi Gundurwo kan?
0: Ah, Gundurwo. Alias Bang Topan.
2: Ada yang demit ya. Ada kakak awet ya di Bukuring. Sama sore hari aja ada Bunda Iis. Ada Bunda Nanti Bu ya.
0: Iya.
2: Nah, seribu itu ada Bang Sablon Aldi juga ya. Selamat sore, terus itu ada Bunastri. Bunastri di mana? Di Sambutan kan?
0: Di Makroman, kamu tahu lah Makroman?
2: Makroman itu kan dekatnya Pulau Atas.
0: Iya, iyalah pokoknya sekitar situ lah Makroman. Nah,
2: Betatai itu kan, di lapangan bola tuh kali.
0: Iya. Ini penangkaran, soalnya
2: penangkaran buaya tuh.
0: Oh, di situ ada penangkaran buaya lah. Oh, buaya darat apa buaya anu?
2: Buaya darat kalau kebanyakan.
0: Oh, buaya darat.
2: Oke, Bang Ari, buat Bunda Dinda Sagittarius juga ada Bang Topik di Hunter, ada Bang Rian Roket juga, Bang Ali. Bang Ali gabungan lagi.
0: Iya. Yeah.
2: Selamat sore hari aja buat Bang Ali Babak ya.
0: Iya. Yep.
2: Terus itu ada Bang Unan juga. Ayo Bang Unan.
0: Iya, iya.
2: Nengar Bang Unan belum tahu nih kalau Bang Ali siaran.
0: Iya, iya. Halo, halo, halo, halo. Bang Ali siaran, Bang Ali siaran. Oke, Burhan Habuk di Gunung Klingai.
2: Aja Bang Ali ya,
0: tempat itu. Itu ada orang pasang status di apa kehilangan arkojar. Oh, kenapa orang Gunung Lingai? Kukira ikam sekalinya lain.
2: Itu sudah jangankan arko, Bang Alai.
0: Hilangan ke arko ya pasang statusnya.
2: Arko masih bisa dipakai lebih hilang. Kan? Oke, yeah. Semua semuanya aja deh, sampai terkecuali. Salam sehat dan jembatan, terutama Bang Ari. Salam sehat selalu.
0: Oke.
2: Punya kasih rajin berlatih. Makasih Bang Ari.
0: Makasih Burhan Habuk di Gunung Lingai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Gunung Lingai hujan lah. Nah, Wian itu jin Bang. Iya, terlalunya kamu tuh dert masa kepala dah karena aku jin. Awas kamu kalau kena malam menunya sedikit aku gak mau. Ya deh, berikutnya selamat sore. Ya, halo, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum Bang Ari.
0: Oh, ini lain lain jin, lain gundruwo. Tapi
3: tahu di mana?
0: Biasanya ada suster ngesot kah? Ini perawat ngesot. Oke, Rian.
3: Yeah.
0: Roket di Kenari ya. Ada gerimis-gerimis ke sana?
3: Hah?
0: Ada gerimis-gerimis kah?
3: Belum ada nih, Bang.
0: Oh. Belum ada lah. Ya sudah.
3: GR-nya sudah ada, belum.
0: Di sini GR-nya ada juga, sedikit-dikit aja warnanya. Di kayak di lapai aja gitu nah. Nah, sudah. Nah, asal ada basah aja dikit.
3: Tunggu aja siap-siap ya.
0: Ya, paling kena malam kalau hujan, ya. Mudahan kudoakan di Lambung hujan deras ya kan, jadi nyaman guring.
3: Cukupnya aja jangan bikin banjir. Nanti bahari enggak terlewat.
0: Aku aman aja weh ini tuh. Wah dulu aku kalau pakai Vespa kan yang di Jalan Raja Wali itu yang tinggalam itu duduk aja aku bersila lagi aku lewat aja.
3: Iya. Ini di atas ya businya kalau Vespa tuh ya.
0: Iya, soalnya businya di atas kan. Nah, kayak bebek bebek sudah bukunyung.
3: Ditutup lagi businya. Nyaman deh.
0: Oke, Rian lagunya apa?
3: Masih bisa. Oh, kasih tahu enggak ya?
0: Mudah-mudahan cukup nanti ya. Kasih.
3: Ya, kalau enggak cukup.
0: Tahu enggak ya? Ya. Oke. Kalau kada cukup, maafkan aku lah. Kasih tahu enggak ya?
3: Kalau punya Bang Bang, terima kasih.
0: Iya.
3: Ada Bang Vera, Bang Aldi juganya, ada Bang Kodrat, ada Mbak Sri juga, Bunda Nurul, ada Bunda Dinda, Mbak Jubeda juga, ada Bunda Salmiya nih Bang ya.
0: Iya.
3: Terus juga ada Mama Apik sama Mama Bujanya. Terus juga ada Nyedepi Sayang, Masamu Koko, Bang Jilang Amai, Bang Topan, Bang Udin, nah, akhir lupa Bang Udin.
0: Ya, ada Udin Sedunia. Ini kena ada kabarnya nih abis op nama ini Om Udin Sedunia ini.
3: Itu,
0: itu. Waduh. Kena
3: dikubari Bang Ari. Kena ada mintanya Bang lah.
0: Itu
3: kemana
0: ya? Banjir kali ya? Aku curiganya nih ke dikirim orang kali lah ke dunia lain. Din. Ah, ini dari Bu Sri di Makroman buat Rian Roket. Makasih sapaannya ajarnya.
3: Sama. Ada juga Bang Dikma sama Darina, ada Bang Ipin, Bailin, Bang Rian. Ada juga apalagi ini ada Bang Topik juga lah.
0: Yep.
3: Terus sampai di Bang Topik. Dan semuanya aja Bang ya.
0: Ya, makasih.
3: Monitor, Monitor, dan keluarganya Bang Ari. Terima kasih Bang Ari.
0: Makasih Rian Roket di Kenari. Kayaknya online cukup dulu ya. 0541-767619. Nanti kalau aku tampung terus yang request lagu gak cukup nanti waktunya. Pian itu kalau banjir aman aja Bang, ngapung belarut. Iya, iya sudah dari dulu aku kalau banjir tuh gak ada pernah, santai aja aku. Iya. Laporan hujan, hujan atau Ari kodok main hujan. Ais, kodoknya tangkapi aja. Eh digoreng lah, garos lah. Nah. Ya ini masih ada yang mau telepon aku sapa ya tapi nggak boleh request lagu. Halo, selamat sore.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah ini enak lagu, gak ada kawal lagi sudah habis.
4: Herbal.
0: Iya silakan mau menyapai teman-teman silakan.
4: Dari anak Kunti nih.
0: Ya, ya barang aja situ.
4: Apa kemarin udah siaran ya Bang?
0: Oh, gak tahu kemarin tuh siaran aja aku perasaan.
4: Ih, mana ada puter-puter lagu aja.
0: Oh, nah sudah tahu kan siaran masih bertakun
4: ya,
0: lagi.
4: Ya, enggak ada Bang enggak siaran ya kan?
0: Iya kada tahu Bang, aku kada tahu juga.
4: Abang request lagu boleh?
0: Enggak cukup dah waktunya ya.
4: Masih enggak cukup.
0: Iya, ini ada 3, ini yang online ada 4 lagu. Terus yang di fanpage ada juga, di WA ada juga. Nah, maafkan aja lah. Daikam salam-salam aja dah. Salam terakhir, gak ada apa-apa juga. Sudah pakai buannya, ya kan?
4: Gak bisa lagi lagunya, Bang.
0: Ya. Siapa tahu esok ada sempat lagi online, Kam.
4: Ya. Ya sudah, bingkis-bingkis aja ya.
0: Iya, silakan.
4: Buat Bang Roket tadi ya, sama Bunda Hajinya. Terus juga buat Bang Topan yang ada di Bayur, terus juga buat Bang Topik Hunter, buat Bunda Nani juga ya. Juga buat tadi Abang Buran Nabuk ya, selalu sehat. Juga buat Bang Amai juga ya, yang ada di Lojanan juga sehat. Buat Bang Ipin sama Mbak Ida Manik, buat semuanya aja Bang ya.
0: Oke. Okay.
4: Itu buat Bang Sapu Koko juga ya, selalu sehat dan bahagia. Buat Bang Arinya sehat juga, semangat jalannya Bang ya.
0: Ya, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat GRJ, kita close dulu ya di 767679. Kali ini permisi numpang lewat joget dangdut atau Ari. Nah ya dah joget aja kan situ, jungkir balik kah situlah karas. Nah hujan aja situ bagus kalau saya lah. Nah jadi tambah mekar kena hujan. Ini pulang nang online ya itu terteh. Nah kayak apa ya ku? Paksa aku beri kesempatan aja semua haknya lah sama. Oke dari siapa lagi yang makasih udah nyapain ya. Waalaikumsalam Bang sapaannya. Salam kenal dari Makroman nih. Ada Bang penangkaran buaya di rombongan 17 dekat Kompi. Oh, Makroman ada penangkaran buaya situ. Pian bisi ternak buaya juga kah di Makroman, Bu Sri? Wah, ini aku ada kawal pengarannya buaya darat nak bawa ke sana. Sendi disandingkan. Kalau banyak pian bisi buaya situ. Ya dah, kasih dah. Aku nak play lagu nah, lagunya Cintaku Tergusur. Wah, sedih banar lagunya Dayat nih.

0: saya Panglima Komandan Tempur Pangeran Tewel Laos Tumbar dari negeri Beluntas. Siapkan senjatamu, serang musuh-musuh kita. Segera lari, maju tanpa mundur. Ayo cepat angkat senjatamu, lari. Kembalikan negeri kunyit yang selama ini dirampas Pangeran Sekar Binus.
1: Maaf, Pangeran Tewel Laos Tumbar. Bagaimana kami akan berperang dan lari sementara pasukan terkena penyakit?

dan suram mblabur buram dengan All Hebs Mata Puspita Raja Herbal. Segera tuntaskan dan segera jalankan tugas. Mata bersih, terang, siap melanjutkan tugas

0: kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Aduh, ntar lagi. Wih, canggih, PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
2: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih, PS baru, beli ya?
2: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ngerental, beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
2: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
3: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
1: Aduh, canggih.
2: Aku belum selesai main.
4: GRC Nonstop Dangdut Enak.
5: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya urang Samarinda.

Dahlia dengan cinta apalah apalah apa apakah situ. Oke, untuk Buran Habuk yang udah request, kemudian Karos juga tadi, yang lainnya Dayat juga ya. Oke, terima kasih untuk gabungan di Goda hari ini Selasa di 21 Juli 2026. Oke, masih ada 3 lagu lagi nih. Lagunya sedih dari Bang Topan alias Gundurwo yang tadi udah online ya. Ternyata Gundurwo zaman modern tuh bisa online dia ya, ngobrol sama penyiar. Canggih sekarang ini. Wah, bukan zaman AI lagi, sudah kalah zaman AI ini. Oke, dan kemudian untuk Rian Roket, mudah-mudahan nanti kasih tahu nggak ya, nah, bisa tampil juga. Tapi kita mau dengerin dulu lagunya si Om Kodat. Nah, Om Kodat yang lagi nungguin joget Rekayasa Cinta yang di remake. Oke, buat semuanya, kayaknya kebersamaan kita hanya sampai di sini aja nih, karena sudah jam 16.40 menit. Tiga lagu ini panjang-panjang, nanti gak cukup durasinya untuk mengakhiri kebersamaan kita di edisi siar hari ini, hari Selasa ya, ya. Yang mudah-mudahan saja, ini mana nih, kok pada hilang nih fanpage-nya GRJ. Wah, ini ada yang bajak nih. Gara-gara ada genderuwo tadi. Oke, udah pada masuk semua lagunya. Dewi udah, Hadihat Samsul udah disapain, Aba Wisel juga, Dayat juga udah, kayaknya udah semua nih ya di penpet, nggak ada yang kececer. Aisyah, Aisyah lagi fokus nih ya, ini jadi suhu. Wah, hebat, ada kemajuan, senang nih aku dengarnya. Kemudian untuk yang di WA juga udah gabungan tadi, terima kasih ya sahabat GRJ. Tanpa anda semua, GRJ pasti ya sepi lah ya. Alhamdulillah sudah tuntung bang. Wih, lakasnya bang, ngajiin berapa ayat aja. Ngepot. Ayat itu warung. Bentar, aku lagi mau pamit ini. Sudah lah kasih, kada sampat laguku hendak berjalan dah ke Lambung. Nah, ikam ke Lambung kah? Wadah acil itu, ya bahkan aku beli kena iwak terkulu lah, Giant Traveli separuh aja gini. Oke deh, untuk kebersamaan kita sudah cukup hari ini ya. Ya lakasih lah lagunya. Nah, lakasih. Sekali lagi terima kasih bersama Puspita Raja Herbal mengucapkan atas atensi anda, dan juga Ari mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap yang terucap di ruang dengar anda semuanya. Dari Gestum Dalam 32 Lantai 3 di Kota Samarinda, kita pisah untuk jumpa lagi di besok. Nah, mudah-mudahan semuanya tetap sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Ayo lakasih lagunya, lakasih. Nah, ini kalau lagunya berat ya. Oke deh, semuanya wassalam.

0: sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Setiap yang punya awal mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi kehidupan dari alam di sekitar kita. Sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai kepada kehidupan kita, makhluk bernama manusia. Lihatlah kita manusia misalnya. Dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, keluar dari alam rahim ibu, menjadi bayi yang merah tidak berdaya, untuk kemudian berangsur meningkat menjadi anak-anak. Dari kehidupan anak-anak, berubah lagi kita menjadi remaja dengan segala keceriaan dan kelincahannya. Dan dari masa remaja, naik lagi kita memasuki usia dewasa, untuk kemudian berangsur memasuki hari tua. Lalu setelah kita memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah yang dinamakan ajal, dan bertemulah kita dengan yang disebut maut. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. Kalau saja kita mau merenung perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, seharusnya membuat kita insaf dan sadar. Dikala remaja kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung di pipit, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput, rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih, nikmat berkurang, gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja, satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi, dikala remaja kita senyum semua orang terpikat, dikala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum, mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang? Pergi meninggalkan kita, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, bila maut datang menjemput kita, selesailah kehidupan sampai di situ. Ternyata belum. Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ke alam dunia, maka mati hakikatnya merupakan perpindahan hidup dari alam dunia ini ke alam kehidupan yang berikutnya, yang dinamakan dengan alam barzah. Andai kata hidup cuma sekali, secara moral kita sanggup berkata, alangkah tidak adilnya Tuhan. Kenapa? Dalam kehidupan ini kan aneka ragam terjadi. Ada orang yang zolim, ada orang yang dizolimi. Ada orang yang membunuh, ada orang yang terbunuh. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang jujur, ada orang yang menghalalkan segala cara. Sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas daripada pengadilan dunia. Lalu orang pun bilang, di dunia ini katanya banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Di dunia ini mudah mencari pengadilan tapi sulit untuk mencari ketidakadilan. Andai kata hidup cuma sekali, tidak akan ada hidup sesudah hidup yang sekarang ini. Bagaimanakah nasib mereka yang lepas dari pengadilan dunia ini? Alangkah tidak adilnya Allah andai kata tidak ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang. Tentulah akan terjadi di mana orang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kan saya kaya, yang penting kan saya punya jabatan dan kedudukan tinggi. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Kalau perlu injak bawah, injak yang bawah. Ini prinsip daripada orang-orang komunis. Dan pantas karena mereka tidak percaya kepada kiamat. Pantas karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Maka saya menghimbau kepada seluruhnya, kita sudah kadung menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila. Kita sudah kadung konsensus bahwa PKI dengan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila yang kita cintai ini. Maka salah satu ajaran PKI tujuan menghalalkan cara. Kita orang Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yang punya nilai budaya tinggi, janganlah sampai mencaci PKI, membubarkan PKI, mengutuhkan PKI, tapi dalam kehidupan sehari-hari prakteknya prinsip komunis kita pakai. Apa itu? Tujuan menghalalkan cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun saja halal. Itu pandangan hidup orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhirat. Sebagai muslim yang yakin akhirat ada, kiamat pasti akan datang. Hidup tidak cuma sekali. Maka kalau kita zalim, kalau kita berbuat aniaya, kalau kita melakukan korupsi, kalau kita merugikan orang lain, boleh jadi kita terlepas daripada pengadilan dunia. Tapi ingatlah, kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah. Pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana kita akan diadili dengan seadil-adilnya. Dan tidak satu perbuatan yang bersifat salah, yang bagaimanapun kecilnya, yang akan lepas dari pengadilan di akhirat itu nanti. Pantas saja kalau satu hari Malaikat Jibril datang menasehati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya juga menasehati kita semua. Apa kata Malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah semau kamu, tapi jangan lupa kamu pasti akan mati. Kalau memang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu sendiri, persilakan, hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, fa innaka mayyitun, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilahkan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa kau akan mendapat balasan dari seluruh amal perbuatanmu. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah apa saja yang mau kau cintai. Kau cintai anak istrimu, silakan. Kau cintai harta bendamu, tafadhal. Kau cintai tanah airmu, kau cintai pangkat dan jabatanmu, persilahkan. Tapi jangan lupa, fa innaka mufariquhu. Kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu. Apa artinya ini buat kita? Ternyata sesudah maut datang menjemput kita, ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ini yang mendorong kita untuk dalam kehidupan di dunia ini tidak melakukan prinsip saenae dewe, semaunya sendiri saja, asal perut kenyang, asal pangkat tinggi, asal harta dapat. Masa bodoh dengan merugikan orang lain, masa bodoh dengan menipu orang lain, iku jenenge saenae dewe. Muslim tidak diajarkan. Ingat manusia, setelah kau mati, setelah kiamat datang, kau akan dibangkitkan, kau akan dimintakan pertanggungan jawab tentang kehidupan yang sekarang ini. Saudara hadirin, oleh sebab itu kalau kita bicara soal kiamat, soal akhirat, ini memang masalah yang gaib, yang sepenuhnya tidak bisa dicernakan dengan kemampuan penalaran intelektual. Dasar di dalam membicarakan ini tidak lain adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma zaman sekarang, dari zamannya Nabi, orang itu kalau sudah bicara kiamat, bicara akhirat, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak sama sekali. Bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu. Pernah kok satu saat Rasulullah itu dakwah, menceritakan, saudara-saudara, akan terjadi kiamat di mana Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya untuk memintakan pertanggungan jawab. Ini dalam dakwahnya Nabi pidato macam itu. Apa reaksi orang? Yang beriman ya mantap, tapi yang tidak beriman, bajingan-bajingan Quraisy ini. Mereka bertepuk tangan, mengejek, mencaci. Malahan, ini yang luar biasa, ada dua orang kafir namanya Ubay bin Ka'ab dan Al-As bin Wa'il. Mendengar pidato macam ini, mereka buru-buru pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil pacul. Lalu berangkat nyari kuburan tua. Dia gali itu kuburan, tulang-tulangnya diangkut, dibawa ke depan Nabi. Ya Muhammad, tulang-tulang yang udah hancur begini, siapa yang bisa ngidupin lagi? Ah, yang macam-macam aja kamu Muhammad, gak rasional, gak masuk akal. Allah menjawab, apa kata Allah?
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ.
0: Mereka memberikan perumpamaan kepada kami, kata Allah. Mereka melupakan asal kejadiannya. Mereka bertanya, siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini?
1: Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah.
0: Katakan kepada mereka Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah Dia yang telah menciptakannya pertama kali dulu. Kalau Dia sanggup menciptakan, Dia tentu lebih sanggup lagi untuk mengembalikan reproduksi ciptaan itu sebagaimana semula. Yang paling kasihan yang ragu-ragu, akhirat itu ada apa enggak sih? Kiamat itu ada apa enggak sih? Lantaran ragu-ragu, terombang-ambing dia antara harapan dan putus asa, antara kenyataan dan idealisme. Ada yang buta sama sekali 100% terhadap keadaan-keadaan sesudah mati. Perhatian mereka hanya tercurah kepada kehidupan sebelum mati. Yang mereka perhatikan siang dan malam tidak lebih daripada urusan perut. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Cuma soal makan, soal minum, soal pakaian, soal kendaraan, soal rumah tangga, soal anak, soal istri. Yang mereka pentingkan hanya soal-soal politik misalnya, ekonomi, pembangunan dan industri. Untuk soal-soal kayak begitu, giat betul. Habis seluruh waktu untuk memikirkan meningkatkan kebudayaan, politik, sosial, ekonomi. Kadang-kadang kurang tidur, kurang istirahat, berkeliaran kesana kemari ke tempat yang jauh-jauh, sampai-sampai kadang-kadang terkena stres, penyakit darah tinggi, ginjal, liver, untuk memikirkan hal-hal yang semata-mata karena dunia saja. Lantas boleh jadi mereka mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah, mendapatkan kedudukan yang tinggi, nama yang semerbak, dikenal orang di barat dan di timur, di utara dan di selatan. Tetapi alangkah kecewanya mereka jikalau datang ajal menjemput nyawa, mati mereka meninggalkan harta yang banyak, nama yang masyhur. Mereka disebut dengan jasa-jasanya. Radio memberitakan, TV menyiarkan, koran-koran memuat. Bahkan nama mereka kadang-kadang dikenang 2-3 tahun setelah wafatnya. Tetapi dalam pada itu, roh mereka merintih, mengeluh, menderita, karena dilemparkan oleh Allah ke tempat-tempat yang kotor. Penyesalan yang sudah tidak akan ada gunanya lagi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kehidupan akhirat bukanlah dongeng dan takhayul, bukan khurafat dan khayalan. Kehidupan akhirat, hari kiamat, adalah kebenaran dan kepastian. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya kiamat itu sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada keraguan-raguan lagi di dalamnya, dan bahwasanya Allah sungguh-sungguh akan membangkitkan manusia dari kuburnya masing-masing. Nah, kalau kita sudah yakin kiamat sesuatu yang pasti adanya, akhirat sesuatu yang pasti adanya, dari mana pembicaraan tentang kiamat ini kita mulai? Tentu dari diri kita. Marilah kita mencoba melihat proses perjalanan hidup ini sampai kita memasuki kiamat. Hadirin, tidak ada makhluk secantik manusia. Tidak percaya, pernah ke Ragunan? Nah, saudara masuk ke kebun binatang, segala macam makhluk ada di situ, ratusan macam jenis binatang. Bandingkan dengan saudara, kira-kira cakep mana? Dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu, manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, sejak susunan biologis sampai kemampuan berpikir. Biologis kita, ya Allah, diciptakan kita begini rupa, diberikan 2 kaki untuk berjalan, 2 tangan untuk bekerja, diberikan 2 mata, 2-duanya di depan. Pernah saudara mikir kalau mata kita yang satu di depan, yang satu di belakang? Ah, rasanya enggak laku kacamata itu. Diberikan hidung dengan 2 lubang. Tahu betul Allah ke bawah lagi lubangnya. Coba pikir kalau lubang hidung kita menghadap ke atas. Aduh, kalau musim hujan repot jagain hidung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk kejadian yang paling sempurna ketimbang makhluk-makhluk Allah lainnya. Nah, kesempurnaan manusia ini oleh karena hidupnya terdiri dari dua unsur pokok. Pertama, unsur jasmani, dan kedua, unsur rohani. Jasad dan roh. Jasad yang terlihat sekarang ini, potongan saudara yang ngejedok di depan saya ini, ini jasad saudara. Ini yang berasal dari sari pati makanan yang dimakan oleh bapak ibu kita, lalu hasil kerjasama yang baik antara ibu dengan bapak, terwujudlah kita. Kalimat langsungnya, jasad ini berasal dari tanah yang tadi berubah dari bayi, remaja, dewasa, meningkat hari tua. Yang berubah itu jasmani kita. Kenapa? Karena jasmani itu materi, benda, daya tahannya terbatas. Dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Apa ada orang makin tua makin cakep? Jasmani oleh karena dia materi, dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, yang menyebabkan jasmani itu bergerak karena ada roh di dalamnya. Ini yang menyebabkan kehidupan. Ini yang menjadi sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian dalam kehidupan manusia. Tanpa roh dalam diri kita, maka jasad kita. Pernah lihat orang mati?
2: Pernah.
0: Itu kalau orang mati, coba perhatikan. Apanya yang kurang? Kupingnya masih ada, tapi sudah tidak sanggup mendengar. Matanya masih lengkap, tapi tidak mampu melihat. Jangankan melihat, terbuka saja tidak. Mulutnya masih ada, tapi sudah tidak bicara lagi. Telinganya cukup, tapi tidak sanggup mendengar. Kakinya lengkap, tapi tidak mampu lagi berjalan. Apa penyebabnya itu? Ternyata jasmani kita, jasad ini, manakala sudah ditinggalkan oleh roh, dia tidak akan bisa berdaya apa-apa. Tidak mampu berjalan, tidak pula berbuat, tidak pula bekerja apapun saja. Saudara-saudara, dua-duanya punya kebutuhan. Jasmani ada kebutuhannya, rohani pun ada kebutuhannya. Jasmani yang jelas perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu pakaian dan sebagainya. Nah, apabila saat berpisah datang, ajal sampai, berpisahlah roh dan jasad. Dan itulah yang dinamakan dengan maut. Jadi, apa sih mati itu? Mati adalah berpisahnya roh dengan jasad. Sebab itu Islam sangat menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Bagaimana caranya mengingat mati? Pertama, mati itu kan pasti. Kira-kira yang hadir di sini ada yang enggak mati enggak kira-kira?
2: Ya.
0: Semuanya bakal mati kan?
2: Ya.
0: Berani?
2: Berani.
0: Sekarang mau? Saudara, sebenarnya kalau kita merenung lebih jauh, orang itu tidak perlu takut mati, walaupun tidak boleh terlalu berani menghadapi mati. Karena bagaimanapun takutnya kita kepada mati, toh dia pasti datang. Bagaimanapun beraninya kita mati, kalau belum ajal ya tidak mati juga. Jadi muslim itu kan harus berani menghadapi hidup dan tidak takut menghadapi mati. Mati adalah sesuatu yang pasti. Muslim dianjurkan banyak-banyak mengingat mati dalam kehidupan. Caranya bagaimana? Pertama, berziarah nengokin teman yang sakit. Ya?
2: Ya.
0: Suka nengokin teman yang sakit enggak?
2: Oh,
0: itu pahalanya kata Nabi. Menengok orang yang sedang sakit lebih afdol daripada salat sunnah 1000 rakaat.

0: Apa pernah saudara sembahyang sunnah sampai 1000 rakaat?
1: Belum.
0: Nengokin orang sakit pahalanya lebih afdol daripada itu. Kenapa menengoki orang sakit mengingatkan kita kepada mati?
2: Iya ya, ini teman saya yang kemarin segar banget, bercanda sama saya, ketawa sama-sama, sekarang terbaring tidak berdaya, hilang kemampuannya, hilang keceriaannya, sakit. Iya kalau sembuh, kalau ajar. Iya sekarang giliran dia, kalau jatuh ke saya.
0: Lalu menghibur teman dengan kata-kata yang enak, yang akan mendatangkan sugesti supaya dia cepat sembuh. Jangan nengokin orang sakit jujur. Sakit apa lu? Perut. Emang teman gua kemarin sakit begini mati. Wah, itu orang bisa jadi shock lantaran etika kita tidak akan sampai ke sana. Menjenguk orang sakit akan mengingatkan kita kepada mati. Apalagi ziarah kubur. Ada yang orang tuanya sudah meninggal? Ah, kalau ada, ya tidak bisa tiap hari, sekurang-kurangnya seminggu sekali, Jumat pagi misalnya, ziarah kita ke kubur. Sehingga kalau kita masuk kubur kan ada etikanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insya'allahu bikum lahikun. Hai penduduk kubur, keselamatan bagi kamu dan kami yang masih hidup sekarang ini, insya'allah pasti bakal nyusul kamu.
2: Iya, yang kemarin gagah benar, sekarang terbaring tanpa daya. Ini unggukan kuburannya. Yang kemarin ada, sekarang sudah tidak ada. Kemana dia?
0: Kami satu saat pasti akan begini. Ingat mati. Lalu apalagi yang bisa membuat kita ingat kepada mati?
2: Mengawal jenazah.
0: Bukankah sangat dianjurkan oleh agama, bahkan kalau bisa sejak mengurusnya, memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya untuk kemudian mengantarnya ke kubur.
2: Hari ini saya antar dia ke kubur, besok boleh jadi saya yang diantar orang. Hari ini saya solatkan dia, besok boleh jadi saya yang disolatkan orang. Hari ini saya masukkan dia ke liang lahat, besok mungkin giliran saya dimasukkan orang ke liang lahat.
0: Ingat mati, tumbuh kesadaran. Lalu daya positifnya dalam kehidupan apa?
2: Nah, saudara-saudara hadirin,
0: orang yang mengingat mati bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan, menjadi putus asa, sedikit semangat, terbentur kesulitan, mudah frustasi. Bukan itu tujuannya kita diperintah mengingat mati.
2: Jelasnya, Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati guna maksud-maksud yang positif, supaya orang lalu sadar hidup ini cuma sebentar. Maka mumpung hidup, nah ini mumpung, tapi mumpung yang baik. Mumpung hidup, maka hidup yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya, melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya, menjauhkan rasa malas, menunggu keajaiban yang datang dari langit, berleha-leha, bermain-main, sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main. Pantas kalau seorang penyair bernama Syauqi memesankan, tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri iza hanna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri kam min sahihin mata min ghairi 'illatin wa kam min 'alilin 'asha hinan min ad-dahri. Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang kamu masih bisa hidup apa enggak besok pagi. Apa ada jaminan saudara yang kumpul di depan saya malam ini besok masih bisa hidup?
3: Tidak.
0: Ada jaminan?
3: Tidak.
0: Tidak ada sama sekali. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati enggak pakai sakit lagi?

tua jatuh ke bawah, yang kembang baru keluar pun jatuh ke bawah, itulah mati. Dia datang menjemput yang bayi, dia datang mengambil yang anak-anak, dia datang juga kepada yang remaja, kepada yang dewasa, kepada yang tua sekalipun. Jangan yang remaja lalu berpikir, ah gua rasanya mau masih jauh banget mau mati. Ini sesuatu yang pasti yang kita tidak pernah diberitahu kapannya. Kalau dikasih tahu kapannya kan kita bisa, umpama malaikat maut datang ke rumah saya, saudara Zainuddin kau mati 80 tahun lagi. Wah saya kan berhitung, ah masih lama, poya-poya aja dulu ah. Tapi ini tidak pernah diberitahu kepada kita. Lantaran tidak diberitahu itulah kita perlu bersiap-siap dengan selalu mengingat-ingat mati yang mendorong kita untuk berbuat positif. Satu contoh peringatan mati yang mendatangkan positif pada peristiwa ketika turun perintah hijrah. Ketika di Mekah sudah terpepet turun perintah hijrah. Ini sahabat yang berangkat hijrah, jangan dikira semua bulat hati. Ada yang mikir, kalau saya hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah, nanti di tengah jalan dicegat oleh kafir Quraisy lalu dibunuh pan mati saya. Takut mati. Allah peringatkan kullu nafsin zaiqatul maut. Kamu disuruh hijrah saja takut mati, padahal kamu tahu semua yang hidup bakalan mati. Diam saja di Mekah mati, hijrah ke Madinah pun akan mati. Mendengar ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab seperti dibakar semangatnya. Kalau sebagian sahabat hijrah sembunyi-sembunyi, beliau mau hijrah itu malah bajingan Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Pidato, ya ma'syara Quraisy, dedengkot Quraisy, dengerin, besok pagi yang namanya Umar bin Khattab mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang kepengen kepalanya berpisah dengan badannya, persilahkan cegat Umar di jalanan. Besok dengan tenang dia berangkat hijrah, gak ada yang berani nyegat. Tuh Quraisy juga barangkali mikir, gue ngapain nyegat penyakit. Begitu ingat mati, timbul semangat juang, timbul semangat berbuat. Ini ingat mati yang positif, bukan yang melemahkan semangat. Dah jangan kerja rajin-rajin dah, lu bakalan mati. Ini ingat mati yang salah pasang. Ingat mati seharusnya mendorong manusia untuk berbuat lebih tekun. Allah memberikan peringatan. Qul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan maut yang kamu akan melarikan diri daripadanya, yang kamu takuti benar dia, dia pasti akan datang menjemput kamu. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, datangnya memang tidak kita harapkan yang namanya maut, tapi sekali dia datang tidak ada pintu tempat kita lari. Dia memang tidak pernah kita undang, tapi sekali dia datang mengetok pintu, kekuatan apa yang bisa menolak? Dia sebuah tanda seru dalam kehidupan. Apa yang menyebabkan orang takut mati? Pertama barangkali karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati. Alam kubur gelap, alam akhirat gelap, sehingga dia bingung. Lantaran bingung lalu jadi takut. Yang kedua boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya, merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini. Sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkannya benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya, tidak ada tempat lari dari dia. Dalam ayat lain Allah jelaskan, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, dalam benteng

0: yang paling tangguh sekalipun, maut pasti akan datang menjemput kamu. Nah, bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang dia, sang malaikat pencabut nyawa, malaikat Izrail namanya, hendak mengambil ruh kita. Dalam suasana macam begitu, di akhir kehidupan dunia, dalam berhadapan dengan sakaratul maut, terbagilah manusia dalam dua bagian besar. Pertama, yang menghadapi sakaratul maut itu dengan husnul khatimah, baik di akhirnya, sehingga pada saat ruhnya berpisah dengan jasadnya, kelihatan dia seperti senyum, mukanya cerah. Bahkan sebelum itu boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik, ada yang sempat azan, ada yang sempat baca Quran. Pernah kan nemui orang yang mau mati seperti itu?
1: Nah.
0: Yang sempat azan, yang sempat baca Quran, yang sempat meninggalkan wasiat-wasiat yang baik. Sebab apa? Malaikat maut datang menjemput mereka juga dengan baik-baik, dicabut ruhnya perlahan-lahan, tapi sungguh pun perlahan-lahan, pedihnya, sakitnya tetap tiada tara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikala beliau hendak berhadapan dengan sakaratul maut, diceritakan mencelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air, lalu mengusapkannya ke muka beliau seraya berdoa, "Ya Allah, mudahkan saya dalam menghadapi sekarat ini." Beliau juga yang mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut sama dengan 300 kali bacokan pedang. Sehingga kita diajarkan doa, di antara doa selamat itu kan ada Allahumma hawwin alaina fi sakaratil, ya Allah, mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut itu. Ketika ruh ini keluar dari jasad, mata masih mengikuti ruh itu. Sehingga kadang-kadang ada yang matanya terbulalak dan tidak sempat ditutup, terbuka terus, mengikuti ruh itu keluar dari jasadnya. Adapun golongan kedua, manusia yang ketika berhadapan dengan sakaratul maut mendapatkan su'ul khatimah, jelek di penghabisannya. Sekaratnya sudah setengah mati, lalu jelek juga di akhirnya, mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak terpuji. Ada yang lagi megang kartu, mati. Ada yang lagi di tempat ngadu ayam, mati. Ada yang lagi di tempat pelacuran, mati. Ada yang lagi megang botol minuman keras, mati. Nih, barangkali malaikat maut gemes banget nariknya, lu bajingan, lu tarik terus deh, ampun. Mati su'ul khatimah. Makanya bagus itu, kadang-kadang di majelis-majelis taklim kan sering dibaca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kan ada itu?
1: Ada
0: enggak? Saudara hadirin, mohon agar oleh Allah kita diberikan husnul khatimah, baik di saat ruh akan berpisah dengan jasad. Ini sesuatu yang pasti. Sang malaikat maut datang menjemput nyawa. Setelah ruh berpisah dari badan, maka tinggallah sang badan, ditangisi oleh semua yang kita tinggalkan. Sehingga kepada putrinya Fatimah, ketika malaikat maut datang hendak menjemput baginda Nabi, Beliau berkata kepada anaknya, Fatimah, kamu tahu siapa yang datang? Saya tidak tahu, Bapak. Yang datang, Fat, Hadimul Lazat. Itu dia yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Waqati'u syahwat, yang memisahkan kita dengan seluruh yang kita cintai. Dia malaikal maut, Pak. Manakala jasad sudah ditinggalkan oleh roh, itulah yang dikerubungi orang. Anak menangis, istri menangis, orang tua bersedih, teman-teman merasa kehilangan, menangisi jasad. Diuruslah jasad kita, dimandikan sebagaimana mestinya, dikafankan dengan kain putih 3 lembar, itu yang hendak kita bawa kembali ke tempat asal kita. Pakaian sutra, jas yang mereknya Switzerland wool, kain yang Samarinda, sepatu yang Belly atau Beltoni, jam tangan yang Rolex, kendaraan yang serba mewah, tidak ada yang menyertai kita. Kain putih 3 lembar itu saja lagi. Demi setelah dikafankan, dibujurkan kita menghadap ke arah kiblat, orang banyak pun datang menyolatkan kita dengan 4 takbir, diiringi dengan doa. Lalu upacara pelepasan, berangkat kita meninggalkan anak, istri, suami, kampung halaman, tanah air, bahkan alam dunia ini. Selamat tinggal alam dan seluruh isinya. Tinggallah yang tinggal. Saya akan kembali ke tempat asal dari mana saya datang, untuk kembali mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan saya dalam kehidupan ini. Manakala upacara pelepasan selesailah sudah, dimasukkan kita ke keranda jenazah. Digotong orang. Bismillah wa ala millati rasulillah. Dibawa ke tempat peristirahatan terakhir katanya. Padahal dulu kalau mau kita istirahat, ke villa lah kita, ke Bali lah kita, ke Hong Kong lah kita, ke tempat-tempat tamasya yang indah. Oh, rupanya akan sampai juga perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhir, yang luasnya tidak akan lebih dari 2 kali 1 meter. Diusung orang kita, diantarkan orang banyak. Manakala sampai ke atas yang lahat, pengusung jenazah dibuka, diturunkan kita ke liang lahat, dibaringkan. Gumpalan tanah akan jadi bantal kita. Muka dibuka, dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu ditutup tiang lahat kita, liang lahat kita, dengan kayu. Masih belum kurang, diuruk dengan tanah. Yang menguruk orang-orang yang tadinya mencintai kita, menyayangi kita. Tapi ketika jasad sudah ditinggalkan ruh, habis rupanya cintanya. Coba jasad kalau sudah ditinggalkan ruh, 3 hari aja di rumah, serem. Ya mayit, siapa yang betah nemenin mayit? Lalu bila upacara pemakaman selesai, maka berusahalah semuanya. Para pengantar akan kembali ke rumahnya masing-masing. Maka masuk kita ke alam kehidupan, yaitu yang disebut alam barzah atau alam kubur. Apa selesai hidup sampai di situ? Tidak. Hanya beberapa langkah setelah yang mengantar kita pulang, diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bila seseorang sudah diletakkan di kuburnya lalu yang mengantar kembali pulang, maka roh si mayit akan dapat mendengar bunyi terompah orang yang pulang itu. Bunyi terompahnya terdengar. Datang 2 malaikat menanyakan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau bisa dijawab dengan betul, Malaikat, dua malaikat yang bernama Munkar Nakir akan bilang, jawabanmu betul. Tenanglah kau di sini, nom naumatan arus. Tidurlah kau di sini seperti tidurnya pengantin. Orang yang baik-baik di alam kuburnya akan mendapat nikmat kubur. Sehingga masa penantian yang lama, sebab jangan lupa, kita masuk ke kubur itu kan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau kiamat umpama masih 1000 tahun lagi, ya 1000 tahun kita menunggu. Orang yang baik-baik penantian di alam kubur, kata malaikat, nom naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Bagaimana sih tidurnya pengantin? Enggak berasa. Iya, kata anak sekarang, endah aja udah. Begitu mendusin pagi, kata lakinya, malam sebentar benar ya neng. Sebentar betul, katanya malam. Iya tentu saja tidak terasa. Kenapa? Dia tidak pernah memikirkan waktu. Terbawa oleh kenikmatan dan kelezatan yang dirasakannya dalam kehidupan. Tapi orang kafir, orang yang dosanya bertumpuk, tidak sanggup menjawab pertanyaan dua orang malaikat, maka dia akan mendapat azab di alam kuburnya terus menerus siang dan malam sampai datangnya hari kiamat. Ibarat maling ayam ketangkep, belum masuk pengadilan udah digebugin duluan. Kan begitu kan?
1: Ya.
0: Ada maling ayam gak di sini?
1: Ya. Nah,
0: itu yang nyaut tadi pengalaman itu. Di sidang belum divonis, belum digebugin babak belur. Saudara hadirin, maka alam kubur bisa merupakan raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga, pun juga bisa merupakan hufratun min hufarin niran, menjadi liang daripada neraka. Ada lagi riwayat yang dari Imam Muslim yang diperoleh dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit cerita, satu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kebun kepunyaan Bani Najjar. Rasulullah sedang duduk di atas keledai. Tiba-tiba entah bagaimana itu keledai terkejut, kaget, berontak, hampir Rasulullah jatuh. Rasulullah kemudian bertanya, rupanya di kebun itu ada kuburan tua, 5 atau 4 kuburan. Rasulullah lalu bertanya, saudara-saudara, ada yang tahu enggak ini kuburan siapa? Enggak ada ya Rasulullah. Memang kenapa? Ini penghuni kuburnya lagi disiksa oleh Allah. Andai kata boleh, saya mohon kepada Allah supaya kamu dengar seperti yang saya dengar. Andai kata saja kamu kuat mendengarnya, saya pasti akan berdoa. Tapi sayang, saya yakin kamu pasti tidak akan kuat mendengar mereka mendapat azab di kuburnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Sabit. Kehidupan di alam barzah. Pak, iya kalau yang matinya dikuburin. Lah kalau yang matinya diceburin ke laut, dibakar, di medan perang hilang, gak ketahuan kemana jenazahnya. Saudara, hilang ke, dikubur ke, di dalam lautan direndam ke, itu kan cuma logika kita. Menurut Allah tidak ada perbedaan orang mati dikubur di dasar lautan atau dibakar sampai jadi abu atau gugur di medan perang tidak ketemu jenazahnya, entah mereka tetap masuk ke alam barzah namanya. Jasad boleh hancur, tapi roh sebagai sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian, dia tetap ada, mengalami kebahagiaan dan kegembiraan atau mengalami kepedihan dan penderitaan, bergantung kepada amalan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Maka dalam Yasin tadi kan jelas, qul yuhyiha allazi ansha'aha awwal marrah, yang menghidupkan mereka yang dikubur di dasar lautan, mereka yang dibakar sampai jadi abu, yang akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakan mereka dulu pertama kalinya. Jadi kalau sudah ada aslinya, Ya tentu tidak perlu contoh lagi, akan sangat mudah membuatnya. Orang tua kita, keluarga kita yang sudah berpulang, mereka di alam barzah sekarang ini. Bisa mendapat nikmat kubur, bisa mendapat azab kubur. Bergantung amalan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Dalam musnad Imam Ahmad dan Sahih Abi Hatim malah ada tambahan riwayat, orang yang banyak kebajikannya di dunia, amalannya akan datang menemani dia. Solatnya dekat kepalanya, puasa sebelah kanan, zakat sebelah kiri, menghibur dia. Malahan dikatakan berbentuk orang yang cantik menemani dia di alam kuburnya. Aneh, dia tanya, "Man anta lam ara fid dunya ajmal minka?" Siapa kamu? Di dunia ini belum pernah saya melihat orang secantik kamu. Dia jawab, "Ana amaluka salih." Saya adalah amalmu yang soleh yang kau kerjakan waktu di dunia. Saya sekarang diperintahkan untuk menemani kamu di sini. Alhamdulillah. Sedangkan amalnya yang jahat akan datang dalam bentuk yang menyeramkan menemani dia di sana. Bayangin deh, di kuburan ditemenin yang serem-serem. Sama juga di dunia. Di dunia, kalau kita di tempat gelap ditemenin orang cakep, enak gak?
1: Enak.
0: Wah, pengalaman. Tapi coba bayangin, sudah tempatnya gelap, yang nemenin jelek gak ketulungan, gerah kita. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana tempat arwah-arwah yang sudah kembali menghadap Allah, yang disebut mustaqarrul arwah itu? Macam-macam tingkatannya sesuai dengan profesi dan amalannya waktu di dunia. Ada roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasad, artinya mati, ditempatkan di tempat yang disebut a'la iliyin, tempat yang tertinggi. Siapa ini? Arwahnya para nabi dan para rasul. Ini fi a'la iliyin, di tempat yang tertinggi. Arwahnya para nabi, arwahnya para rasul. Dan karena kita bukan nabi, bukan rasul, ya jangan mimpi dapat tempat fi a'la iliyin. Kecuali kalau Allah menghendaki, itu hak prerogatif Allah. Tapi kan tidak adil kalau Allah melakukan itu. Ini kelompok roh-roh yang masuk golongan VIP. Wah, the first class. Para nabi, para rasul. Lalu ada pula roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasadnya diumpamakan seperti burung-burung hijau yang berterbangan di perkebun-kebunan surga. Roh siapa mereka ini? Rohnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid gugur membela agama. Nah, ini bedanya orang mati syahid dengan pahlawan, ya. Apa bedanya syuhada dengan pahlawan? Kalau syuhada, orang yang gugur membela agama, niatnya karena Allah, mati syahid. Kalau pahlawan, orang yang gugur membela negara, orang yang dianggap berjasa kepada pemerintah. Klimaksnya, kalau orang mati syahid, jelas surga. Tapi pahlawan, belum tentu surga. Kenapa? Bergantung kepada negara macam apa yang dibelanya dan pemerintah model mana yang dibelanya. Di negara-negara komunis misalnya, banyak nggak pahlawan?
1: Banyak.
0: Dengan sekian tanda jasa yang mati di medan perang dan sebagainya, kira-kira pahlawan komunis masuk surga nggak?
1: Nggak.
0: Ya, kalau pahlawan komunis masuk surga, kita nggak kebagian kapling di surga barangkali. Inilah bedanya pahlawan dengan orang mati syahid. Kemudian ada pula roh itu yang tertahan di pintu surga. Tertahan di pintu surga. Ini seperti tadi, orang yang mati syahid tapi masih ada kaitan di dunia. Rasulullah pernah ditanya orang, ya Rasul, kalau saya maju ke medan perang bela agama, mati syahid, apa saya masuk surga? Iya, masuk surga. Kecuali kita Nabi, kalau masih punya utang. Nah, tertahan di pintu surga. Ada pula roh itu yang tertahan di alam kuburnya. Ini umumnya seperti tadi itu. Ada mempunyai dosa, mempunyai kesalahan, sehingga merasakan azab kubur. Ada juga roh itu yang tertahan di permukaan bumi. Mereka yang dalam hidup selalu menumpuk dosa-dosa yang besar, meninggal sebelum keburu untuk bertaubat. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang kita khawatirkan. Sebab jikalau pada saat ruh sudah datang, jikalau saatnya ruh datang berpisah dengan jasad, menemukan sakaratul maut, saat itu taubat sudah tidak akan ada gunanya lagi. Masuk ke alam kubur, mendapat azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Berapa lama di azab di alam kubur ini? Menunggulah kita sampai datang saatnya kiamat. Nah, saudara-saudara, apa tanda-tanda hari kiamat? Kapan dia akan datang? Bagaimana hal ihwal manusia pada saat terjadi kiamat? Bagaimana alam ini? Bagaimana perhitungan di padang mahsyar? Insya Allah akan saya ungkapkan pada bagian kedua dari ceramah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembicaraan ini sampai kepada terminal paling akhir, surga dan neraka. Inilah saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: susu kambing etawa bubuk organik, susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Sebendalam RT14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing etawa Begipa, susu kambing etawa bubuk organik.
1: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
2: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
3: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
1: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang, jika tidak segera diatasi, dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotik Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotik Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-5624-7494. 0812-5624-7494.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan, rasanya cimbe-cimbe. Tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
7: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
8: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam, Apotek Lojanan Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir, Apotek Aksa Jalan Cipto Mangunkusumo depan Masjid Asyuhada Sengkote Lojanan Ilir, Apotek Selili Jalan Sejati Sungai Kapi Cabang Sungai Keledang melalui Bapak Sutino Jalan Hasan Basri Gang Datu Umar RT 10 Nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya Jalan Kasubun Dalam RT 14 Nomor 32B Ruko Ramagiam Lantai Dasar Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat maghrib untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Selamat menunaikan ibadah solat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang.

Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: GRC, nonstop dangdut and now.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
2: You are listening 100% music.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Bestie, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: GRJ, non-stop dangdut, enak.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat isya untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasti memang jos.
4: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
7: Maaf, Van, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
6: Coba kulihat. Oh, Koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di Koran Kaltim.
7: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
8: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: 92B Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: Produk Mikrosolar
2: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
1: Minum 3 kapsul pagi dan sore.
2: Hidup sehat.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74, 0812-56-24-74.

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagre,
1: Puspita, Raja Herbal. Hidup sehat, alami dengan Puspita, Raja Herbal.
2: Puspita, Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal.

0: Dokter Herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal. Ternyata penderita saraf kejepit kalau kita lihat data yang ada di rumah sakit DIY itu sudah mencapai sekitar 6.000 penderita, ya, penderita saraf kejepit. Itu di Jogja, belum Jawa Tengah, belum nasional. Artinya penderita saraf kejepit ini sudah mencapai jutaan manusia. Mari kita akan mengenal kenapa orang mudah terkena saraf kejepit. Bahwa di dalam kehidupan manusia ternyata tidak lepas dari vitamin. Kekurangan vitamin maka dia akan membuat masalah. Vitamin yang berhubungan dengan saraf adalah vitamin B1, B6, dan B12. Semua itu, vitamin-vitamin itu adalah ada di sayuran, ada di ikan laut. Artinya, jika seseorang itu menghindari hijau daun dan menghindari ikan laut, siap-siaplah terkena saraf terjepit. Nah, berbicara saraf terjepit, kita akan mempelajari, akan mengenal secara detail, secara rinci, agar kita tidak salah di dalam memvonis diri saraf kejepit. Kadang orang, kalau sudah terkena saraf kejepit, selalu berpikir, ini harus saya pijatkan, dan ini harus saya operasi. Risikonya apa? Jika dipijat dia semakin ke dalam, tapi jika dioperasi, 70% gagal. Berarti harapan kita hanya 30%. Jika itu gagal, apakah bisa disambung lagi? Kalau saraf sudah terpotong, tidak bisa disambung lagi. Yang berarti bagaimana Pak Hasan? Kalau sudah terpotong, maka dia akan lumpuh total. Terus bagaimana kalau dipijat? Kalau dipijat, dia semakin ke dalam. Sifat saraf bukan seperti otot. Maka di dalam organ tubuh yang sama hampir seperti saraf itu adalah seperti pembuluh darah, otot, serabut saraf, kemudian saraf itu sendiri. Yang sering terjepit itu adalah saraf, dan yang sering terkilir itu adalah otot. Maka bedanya otot dan saraf, kalau otot bisa terkilir, tapi kalau saraf terjepit. Oleh karena itu, saraf tidak bisa dipijat. Kalau terkilir itu otot, boleh dipijat. Maka sekali pijat pasti dia akan sembuh. Tapi saraf kejepit, di mana letak-letak terjepit, maka kita akan mulai mempelajari tentang makna daripada saraf kejepit. Saraf kejepit terjepit pada bagian-bagian. 1. Tulang servikal. Apakah tulang servikal? Tulang servikal adalah tulang batang leher yang menyangga kepala, itu adalah tulang servikal. Banyak sahabat kita, banyak saudara-saudara kita yang terjepit pada bagian leher. Ketika dia menoleh, maka satu badan pun dia ikut menoleh. Nah, jadi kalau kita bermasalah saraf kejepit pada bagian leher, maka pasti rasa bagian leher sampai ke kepala pusing, panas, dan linu. Itulah ciri-ciri saraf terjepit, ya. Rasanya diawali dengan panas, linu, pusing pada bagian tulang servikal. Kemudian kita turun ke bawah pada tulang punggung, ya. Jadi tulang belakang disebut juga tulang kalau disingkat TB, tulang belakang itu dari leher sampai ke tulang ekor itu disebut tulang belakang. Kalau tadi ada tulang leher kemudian turun ke bawah itu ada tulang torak namanya. Tulang torak bertugas dia menyangga dada, maka ada ada tulang-tulang yang dihubungkan dari tulang belakang ke dada itu untuk tujuannya untuk menyangga dada. Oleh karena itu, tulang dada ini adalah tulang yang sangat rawan sekali kalau kita terjadi jatuh kecelakaan. Apalagi kalau kita lagi capek, jangan sekali-kali anak suruh memijat kita untuk diinjak-injak. Ini sangat rawan sekali. Karena tulang dada ini kekuatannya dia tulangnya kecil-kecil gitu ya, yang menghubungkan antara dada dengan tulang belakang. Itu disebut tulang torak. Ini sangat rawan sekali. Jangan sekali-kali untuk diinjak. Ketika itu patah, maka tidak ada satupun orang yang mampu bisa menyambungkan tulang torak ya. Kalau hanya tulang betis, tulang tangan boleh disambung. Tapi kalau tulang torak, ini tidak bisa disambung. Nah, kemudian kita turun ke bawah lagi. Di bawah tulang torak itu adalah tulang lumbal. Nah, ini yang sering terjadi saraf kejepit pada bagian pinggang. Nah, lumbal dibagi lima bagian. Yeah. Ada lumbal 1, lumbal 2, 3, 4, dan 5. Setiap lumbal di situ ada bantalan. Setiap bantalan dilapisi cairan, disebut cairannya adalah cairan sinovial. Kalau terjadi pergeseran saraf karena salah gerak manusia, salah gerak manusia ini seperti ini. Suatu contoh. Gerak manusia, kita sudah tahu bahwa setiap gerak manusia itu adalah perintah otak melalui sarafnya. Ketika kita bergerak, misal saya membawa barang di atas kepala, saya sungging gitu ya. Kemudian tiba-tiba saya menendang meja gitu ya, yang tidak terlihat gitu ya. Menendang meja, kemudian saya terjatuh. Pergeseran antara berat badan dan barang sehingga tidak seimbang, dia akan saraf kemudian akan masuk kepada persendian. Pada persendian lumbal 1, 2, 3, dan sampai 5 diantaranya itu. Kemudian saraf masuk. Kita ketika berdiri, saraf terjepit di tulang lumbal. Itulah yang disebut saraf kejepit. Artinya saraf kejepit bisa terjadi. Gerak manusia tidak seimbang dengan perintah otak. Itu rumusnya itu. Mm-hmm. Ya. Nah, itulah saraf kejepit. Nah, kemudian kalau saraf kejepit terjadi pada bagian tulang punggung atau tulang lumbal, maka yang dirasakan pada bagian kaki, pupu rasa panas, ngilu, geringgingan, bahkan sampai ujung kaki menjadi kebas. Apakah ini bisa dipijat, Pak Hasan? Tidak. Apakah boleh dioperasi? Resiko. Kalau selamat, berarti memang kita diberikan oleh Allah untuk selamat. Tapi melihat data yang ada, 70% tidak selamat. Yang gagal operasi dan sekarang duduk di kursi roda, itu lebih banyak daripada mereka yang berhasil. Kalau saya tidak akan memilih operasi. Melihat dari data ini, maka Puspita Raja bersama timnya untuk meneliti tumbuh-tumbuhan, bisakah tumbuh-tumbuhan itu menyelesaikan saraf kejepit? Maka kita melihat unsur dari saraf kejepit ini, ternyata saraf kejepit itu hanya membutuhkan senyawa sterol dan senyawa vitamin B12. Sterol dan vitamin 12, kemudian karbohidrat, itu semua ada di biji. Nah, salah satunya adalah biji salak. Salah satunya adalah bahannya adalah biji salak. Ternyata di biji salak di situ ada vitamin B12 dan ada karbohidrat. Kemudian bahan penunjang lainnya adalah biji kurma. Biji kurma di situ adalah kandungan sterol. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa tak jenuh yang kerjanya di dalam tubuh, dia memberikan rangsangan dan panas terhadap saraf. Begitu saraf kena panas, begitu kena rangsangan, dia akan melepaskan dari saraf terjepit. Maka kedua senyawa itu saya gabungkan antara biji salak dengan biji kurma, kemudian dia berproses di dalam darah, dia melepaskan saraf kejepit, selesailah penderita saraf kejepit walaupun dia sudah menderita 5 tahun, 10 tahun. Ini luar biasa ini. Kalau di dalam proses herbal di dalam pabrik ya, di Puspita Raja itu dia tidak dimakan begitu saja, tidak direbus begitu saja, tapi kita ambil adalah senyawanya, ada senyawa sterol dan sebagainya. Kita bentuk obat, masukkan ke dalam kapsul, mereknya menjadi Med 9. Nah, produk spesial saraf kejepit. 9 itu menunjukkan dari 9 saraf sebenarnya. Ada saraf mata, saraf pinggang, saraf kaki gitu ya. 9 saraf yang diperbaiki. Makanya dinamakan Med. Med itu singkatan dari metabolisme. Metabolisme 9. Jadi dia memperbaiki 9 saraf. Nah, bagi mereka yang biasanya matanya kedip-kedip gitu ya. Ini gangguan pada saraf mata. Pakai Med 9 gitu. Sembuh. Dan ini yang namanya gangguan saraf itu pasti dia akan terus menerus. Saya punya pasien, kebetulan pasien itu dari Jawa Barat. Dia sudah berobat kemana saja, ke ahli mana saja. Kemudian ketemu dengan saya, dia bilang, "Dok, saya ini mata saya seperti ini." Kemudian kedip terus gitu, tidak bisa direm. Sudah saya konsentrasi untuk ngerem, nggak bisa. Ini dengan sendirinya dia akan kedip gitu ya. Saya bilang, kasih aja vitamin sterol dan vitamin B12, karbohidrat tuh. Di mana? Ada di Med 9. Begitu dia Med 9 sekarang itu, baru minum satu botolnya, sembuh. Padahal dia sudah cari obat itu 13 tahun yang lalu.
2: Karena Bapak Herbal Indonesia ini gak sembarangan ya untuk menciptakan obat. Ini pasti melewati beberapa prosedur. Ini setiap penemuan dites dulu kemampuan kerja herbal kepada 30-80 orang. Dan kalau sukses baru diproduksi gitu ya Pak ya.
1: Betul.
2: Med 9.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Lanjut setelah mata, kita ke pinggang.
2: Ya, begitu juga pada pinggang. Saraf kejepit ini satu yang dia rasakan adalah panas pada bagian pinggang ya. Jadi mengangkat badan tidak kuat. Misal mengangkat badan tidak kuat ini, kemampuan dia berjalan misalnya ya, dia hanya mampu 50 meter, dia harus duduk. Kalau dipaksakan dia bisa pingsan karena keluar keringat dingin. Dia tidak kuat mengangkat badannya, menahan sakitnya gitu ya. Ini adalah saraf kejepit pada bagian pinggang gitu ya. Jangan dipaksakan untuk diterapi. Yang kedua, jangan dioperasi. Kalau sudah dioperasi, kalau saraf sudah dipotong, maka tidak ada penyelesaiannya. Saya sering ditanya, dok ini bisa enggak? Kalau saya sudah operasi, kemudian minum Med-9 bisa sembuh enggak? Saya enggak berani jawab. Menurut teori memang tidak bisa. Ini sudah enggak nyambung. Jadi antara saraf ini sudah enggak connect. Saraf itu membawa aliran-aliran selain aliran listrik yang diperintahkan oleh otak, juga saraf dia membawa oksigen dan nutrisi. Nutrisi dan oksigen ini tidak bisa dibawa oleh saraf gitu ya ke metabolisme, maka pada organ tersebut menjadi panas karena tidak ada oksigen, karena tidak ada nutrisi, maka pada bagian tersebut menjadi panas. Ini tandanya tidak ada oksigen yang lewat gitu kan. Jadi seperti kita mengirim premium gitu ya, mengirim premium tapi jalannya putus, maka di sana pasti kehabisan premium, maka di sana pasti macet, begitu juga. Nah, karena apa? Karena jalan putus, kita harus menunggu jalan dulu. Kalau jalan ini sudah bagus, baru ini bisa dikirim gitu ya. Begitu juga oksigen, karena ini ada putus, karena ada ada saraf yang terjepit, maka oksigen tidak bisa lewat, maka rasanya menjadi panas. Ini bertahun-tahun. Tidak bisa dengan cara dipijat. Seorang ahli terapis dunia ya dari Cina ini, dia mengakui bahwa ini tidak bisa dengan cara dipijat karena saraf masuk ke tulang lumbal gitu ya. Ada istilah saraf kejepit. Saraf kejepit ini adalah ini lumbal ya, pada bagian lumbal, kemudian saraf ini kan dia selalu mengikuti tulang. Tulang lumbal, tulang sendi, tulang kaki, tulang tangan, tulang tengkorak gitu, kepala gitu ya. Dia selalu mengikuti saraf ini. Di mana ada tulang di situ ada saraf. Begitu tulang lumbal ini ada gerak manusia yang salah, saraf akan masuk kepada di antara tulang-tulang lumbal. Tulang lumbal kan bersusun-susun gini ya. Dia masuk di antaranya itu. Itu namanya saraf kejepit. Jadi saraf yang masuk kepada tulang gitu ya. Tapi ada lagi istilah saraf yang terjepit, ini beda lagi.
1: Kejepit sama terjepit.
2: Ya, kejepit dan terjepit itu beda. Bedanya apa? Bedanya adalah saraf yang terjepit ini tulang keluar dari, misalnya posisi tulang di sini, posisi saraf di sebelah, di sampingnya gitu ya. Tulang keluar dari relnya, berarti gini posisinya. Dia mendorong saraf sehingga saraf kehilangan rongga atau kehilangan ruang untuk masuknya ruang-ruang oksigen dan nutrisi. Saraf tertekan oleh tulang lumbal, maka ini sama rasanya panas, rasanya nyilu gitu ya. Nah, ini obatnya bukan Med-9 lagi.
1: Apa?
2: Soalnya tulang yang menekan.
1: Iya, beda.
2: Maka produknya adalah Yosik. Yosik ini berhubungan dengan satu, tulang. Dua, otot. Yang ketiga, saraf. Dia berhubungan dengan itu. Tapi kalau Med-9 murni saraf,
1: khusus untuk saraf gitu ya.
2: Termasuk saraf gigi, orang yang sakit gigi bisa. Pak, saya minum yang Med-9 untuk sakit gigi kok sembuh ya? Kemudian saya pelajari lagi, kok bisa ya? Ternyata memang hampir semua saraf yang ada di metabolisme bisa disembuhkan dengan Med-9 gitu. Ternyata itu termasuk mereka yang pasca stroke ya. Pasca stroke yang ngomongnya tidak lancar ya karena gangguan pita suara gitu ya. Agak cedal-cedal gitu ya. Nah, itu pakai Med-9 bisa.
1: Tapi kalau yang pasca stroke yang baru ibarat baru aja kena stroke gitu?
2: Bisa.
1: Tetap bisa.
2: Ya, itu lebih mudah. Yang baru misalnya baru 3 bulan gitu ya. Itu lebih mudah daripada yang lama gitu ya. Itu Med-9. Kalau Yosik yang berhubungan dengan pokoknya ada hubungannya tulang. Tulang menjepit saraf. Nah, itu berarti Yosik. Sendi kurang cairan. Sendi ini berarti unsurnya kan ada tulang. Tulang sendi dan cairan sendi berarti yosik. Jadi yang berhubungan dengan tulang pasti yosik.
1: Produk dari Puspita Raja ya Pak ya. Itu kan ada yang tanya-tanya juga RS-Sinov.
2: RS-Sinov sekarang tidak ada.
1: Nah itu kan sudah suka bertanya-tanya, itu gantinya apa ya Mbak?
2: Gantinya sekarang di Yosik. Dia lebih lengkap. Dia bisa memperbaiki otot. Memperbaiki otot, memperbaiki urat gitu. Itu di Yosik. Kalau Sinov dia tidak bisa memperbaiki otot. Yosik dia bisa mengisi cairan seperti RS-Sinov sifatnya gitu ya. Cuma diperlengkap untuk memperbaiki otot. Orang sakit sendi tidak murni sendinya saja yang rusak, karena di dalam sendi itu dilapisi ada pembuluh darah, ada saraf dan ada otot. Mana yang rusak? Cairannya atau pembuluh darahnya? Nah itu terjawab semua di Yosik. Rusak sarafnya, ototnya atau cairan sendinya itu ada di Yosik. Nah Sinov tidak berbicara itu. Sinov hanya bicara tentang isi dalam daripada sendi. Jadi seperti cairan sendi gitu. Dan protein sendi. Hanya itu yang diisi oleh Sinov.

0: sore.
1: Yosi, Puspita, Raja Herbal.
0: Hidup sehat, alami dengan Puspita, Raja Herbal.
2: Puspita, Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Ada beberapa produk baru dari Puspita Raja.
4: Iya.
3: Nah, silakan Bapak Hasan bisa menceritakan atau memberitahu kita semua.
4: Iya, yang baru-baru punya kita itu adalah untuk mata katarak. Itu namanya Colheb. Mata katarak kemudian kabur itu adalah Colheb. Masih lingkup mata gitu ya. Yang berhubungan dengan mata itu glaukoma. Glaukoma ini adalah mata yang tiba-tiba buta. Buta ini bisa terjadi karena risiko pekerjaan. Misalnya saya tukang las, saya sering menggunakan mata telanjang tanpa kacamata gitu ya.
3: Iya.
4: Sehingga sinar las itu merusak kornea mata. Lama-lama kornea mata kekeringan oksigen, dia tidak bisa melihat lagi. Maka disebut itu adalah mata glaukoma. Atau saya pekerja di pembuat obat kimia gitu. Maka senyawa kimia dia akan masuk ke dalam kornea mata. Lama-lama mata ini tidak kuat, dia akan kalah. Diawali dengan cairan keluar, mata memerah, mata perih, kemudian buta. Berhubungan dengan mata glaukoma, produk kita adalah Gekom. Keluar lagi untuk mata minus, yang disebut adalah Alis Minus. Nah, itu merek produknya Alis Minus, itu untuk mata minus. Kemudian, setiap penderita mata, saya selalu mendampingi ada vitamin mata namanya ya. Namanya A2, itu khusus vitamin mata. Kenapa saya harus memadukan? Ternyata vitamin mata seperti beta karotin, oksigen, memperbaiki saraf mata gitu ya. Ini tidak bisa dicampurkan dengan seperti Colheb, Gekom, ini tidak bisa campurkan. Saya pernah mencampurkan ke sana, enggak berhasil gitu. Begitu saya pisahkan, sekarang kerjanya bagus banget gitu ya. Nah, jadi mereka ternyata tidak mau digabung. Maka dia menjadi kekuatan. Itulah namanya A2, itu untuk vitamin mata. Nah, itu yang berhubungan dengan mata. Terus yang berhubungan dengan kaki kebas, dengkul klutak-klutuk, ya itu yang pada sendi. Itu produk kita namanya Yosik. Pada saraf kejepit, termasuk saraf gigi, terus pasca stroke dan sebagainya ya. Mereka yang berhubungan dengan saraf, maka produknya punya kita Med 9. Med 9. Terus kemudian bagi mereka yang epilepsi, vertigo, otot sering kejang-kejang gitu. Kejang-kejang bukan karena epilepsi, termasuk kram. Bangun tidur kadang banyak orang yang kram gitu ya, Kadang duduk terlalu lama dia kram.
3: Orang gitu. Hamil kram gitu.
4: Ya, orang hamil kram gitu. Kram itu atau otot tegang atau kram berulang-ulang dan dalam jangka panjang, misalnya ya sampai 1 tahun, 2 tahun, apa 10 tahun dia terjadi seperti itu. Ini golongannya disebut golongan epilepsi. Jadi epilepsi itu tidak digambarkan orang yang terjatuh pingsan mengeluarkan busa gitu ya. Dan itu terjadi sekali dua kali bahkan sampai puluhan kali dalam satu tahunnya, itu disebut epilepsi. Tidak. Ini semua yang disebut epilepsi adalah tegang berulang-ulang. Bisa terjadi pada leher, bisa terjadi pada kaki, bisa terjadi pada perut, terjadi misalnya pada lengan gitu ya. Itu disebut epilepsi ya. Kenapa epilepsi itu di orang yang terkena epilepsi itu mengeluarkan busa dan dia pingsan dan dia kejang? Hasil penelitian kami ini sukses. Saya bersama tim menyatakan ini bisa disembuhkan. Ternyata memang sudah banyak terbukti sekarang, sudah bertahun-tahun mereka tidak kambuh. Orang mengeluarkan busa ini menunjukkan di dalam darah dia kekurangan protein, maka kita isi protein. Kenapa kejang? Ini menunjukkan bahwa di otot kekurangan vitamin 12, maka kita isi vitamin 12. Kenapa dia pingsan? Berarti di otak kekurangan oksigen, berarti ada hambatan yang masuk ke otak, oksigen. Kita isi oksigen dan penghambatnya, kita hancurkan penghambatnya. Kemudian kita masukkan ke dalam kapsul. Uji coba kepada mereka yang epilepsi. Sampai sekarang sudah 3 tahun. Maka produknya keluarnya adalah G1000. G1000 ini adalah produk untuk itu. Penderita epilepsi termasuk mereka yang saya, Pak, sering kencang-kencang pada leher. Nah, itu G1000 juga. Saya sering kalau bangun pagi itu sering kaki kram gitu. Itu G1000. Saya vertigo, Pak, hampir seminggu dua kali itu mesti vertigo. Ini berarti G1000. Kadang saya pusing terus, Pak, ini gimana ya? Saya sudah coba obat apa-apa. Ini berarti G1000. Artinya otot saraf kekurangan vitamin. Nah, itu ada di G1000. Jadi kalau kita berbicara tentang saya vertigo, saya migrain, saya sering kejang, Saya sering pingsan, itu G1000. Saya dulu sempat ditanya sama POM juga kan gitu. Apa sih artinya G1000 gitu ya? G1000 ini awal saya membawa produk mau ke Jakarta, menguji coba khasiat sekaligus mencari izin POM-nya ke Jakarta itu kan. Kebetulan ada anak kecil, saya berhenti di traffic light, dia ngasih uang Rp1.000 ke saya.
3: Dalam rangka?
4: Nggak tahu, harusnya saya ngasih tapi dia ngasih dia. Ya saya terima kan, kemudian uangnya masih saya simpan. Untuk kenangan anak-anak ini ya, generasi Rp1.000. Akhirnya untuk judul produk gitu, inilah ceritanya G1000, tapi sukses. Ternyata berhasil. Saya mengobati mereka yang epilepsi, mereka yang sering kejang, mereka yang sering apa ototnya keras gitu ya. Perut kram segala itu, ternyata dengan G1000 sukses.

0: Kapsul Pagi dan Sore G1000
1: Puspita Raja
2: Hidup Sehat Alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Oke, Pak Hasan, sekarang kita masuk ke pertanyaan saja.
5: Boleh, boleh.
4: Ini pertanyaan pertama dari Sulawesi. Mas Arief, beliau streaming ini mau tanya ramuan alami paling efektif untuk menghilangkan lemak, terutama perut buncit.
5: Oh, gitu ya. Untuk melarutkan lemak pada perut, ya, terutama perut yang membuncit. Ada yang membuncitnya, membuncit ini ada dibagi tiga ya. Ada yang membuncit melebar ke samping, ada yang membuncit jatuh ke bawah, dan ada yang membuncit dia malah ke atas gitu ya.
4: Oh.
5: Yang bahaya ini yang ke atas, karena yang ke atas ini dia bisa mendesak jantung dan jantung dia bisa berhenti secara mendadak. Ini bahaya banget gitu ya. Tapi kalau yang ke bawah bagi pria, bagi pria dia akan mengganggu kandung kemih, bisa terjadi prostat dan sebagainya. Itu yang ke bawah. Jika kita ingin menormalkan perut yang buncit, saya carikan di mana-mana racikan ini ada gitu ya. Satu, ketela kayu singkong itu kita ambil sedikit saja, kira-kira yang panjangnya ambillah sekitar 10 cm gitu. Kupas kulitnya kemudian diparut. Peras airnya dengan air matang tentu. Peras kemudian tampung dulu satu. Dan satu. Terus yang kedua, ambil kentang, kupas, parut, kasih air, campurkan. Tadi peras, campurkan. Yang terakhir, kalau kita dapat ketan hitam, nah ketan hitam ini ternyata bermanfaat. Ketan hitam, ambil 2 sendok saja ketan hitam, direbus sampai keluar kentalan ketan hitam, ya. Kemudian kentalannya dicampurkan ke tadi, ya, yang hasil parutan tadi. Kemudian diaduk, diminum. Semua senyawa ketan, singkong yang diparut tadi, kentang juga yang diparut tadi, dia akan mengikat lemak kemudian dibuang melalui BAB. Kalau itu dilakukan terus-menerus, maka dia akan ideal, langsing secara alami gitu ya, tanpa merusak jaringan-jaringan lainnya, seperti jaringan otot, jaringan ginjal gitu ya. Boleh dilakukan sehari 2 kali, asal tidak terlalu over. Tubuh merespon, misalnya tubuh merespon hanya polume yang dibutuhkan, senyawa yang dibutuhkan itu misalnya hanya 100 mili. Ya hanya 100 mili itulah yang dibutuhkan oleh tubuh, walaupun yang masuk 1000 mili misalnya gitu. Percuma airnya, sia-sia gitu ya. Dia akan terbuang di dalam metabolisme. Itu namanya dosis.
4: Oke. Ya, kalau dari produknya Puspita?
5: Yang untuk perut buncit nggak ada.
4: Lanjut ke pertanyaannya Mbak Lita. Ini mau minta obat atau ramuan untuk menstabilkan darah, terutama penderita anemia.
5: Menstabilkan darah. Kalau kita untuk menstabilkan darah, kalau darah ini dia tiba-tiba ngedrop gitu, orang menjadi keringat dingin. Perut, pada bagian perut kalau dipegang dia adalah anyep gitu ya. Selain keringat dingin, dia akan mata berkunang-kunang. Artinya ini menunjukkan di dalam darahnya, kalau darah tidak stabil ya gitu ya, di dalam darahnya berarti kekurangan zat besi, protein, dan kekurangan oksigen darah. Maka kita cari zat besi. Oh, ada di bayam ya. Kalau cara membuat resep itu, jadi kita lihat senyawanya dulu. Tubuh membutuhkan senyawa apa, ada di mana, baru kita cari ya. Zat besi ada di bayam, maka ambillah 5 lembar daun bayam, yang bayam raja.
4: Bayam raja yang besar-besar.
5: Ah, betul. Oh. Kemudian kita cari lagi protein. Protein, oh ada di kacang panjang. Berarti kacang panjangnya ambil 2. Kacang panjangnya ambil 2. Tentunya dicuci bersih ya, potong-potong. Kemudian ambil lagi oksigen, ada di daun selada keriting. Selada keriting ini biasanya kalau kita beli gado-gado ada di atasnya daun yang putih itu, daun selada putih ya. Kalau kita beli gado-gado di atasnya mesti ada daun putih. Kadang mereka menggunakan pakai selada keriting atau selada putih, orang menyebut, dengan ukuran setengah gelas air, peras senyawa-senyawa tadi di yang dibutuhkan oleh darah gitu ya. Maka ketika itu diminum, dia akan stabil. Lakukan ini setiap pagi selama

0: gitu ya, pingsan di dalam mobil, mobil masih jalan terus masuk ke jurang, ini bahaya sekali. Ini sebenarnya adalah darah rendah. Nah, darah rendah cenderung dia seperti ini gejalanya gitu. Nah, darah rendah membutuhkan ada vitamin, ada zat besi, ada protein, ada oksigen. Begitu dia mengkonsumsi selama 5 hari, maka sama saja dia sepanjang tahun dia tidak pernah lagi ngedrop. Cukup dengan 5 hari kan?
1: Iya. Ya. Nah, kalau darah rendah ini, resep-resepnya ini juga bisa dikonsumsi sama ibu hamil?
0: Iya, gitu.
1: Oke, ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaannya Ibu Soeharti. Resep untuk mengganti oli di dengkul agar tidak suntik oli lagi nih. Berhubung suntik oli juga mahal.
0: Itu produk kita yang berhubungan dengan itu ya, Ibu ya. Ya. Namanya Yosik. Kalau kita jenuh dengan suntik hormon itu ya, begitu disuntikan terus kemudian bantalan mulai lembung lagi, agar ini menjaga tidak bersentuhan antara tulang sendi atas dan tulang sendi bawah. Kalau ini bersentuhan maka sendi bisa pecah gitu kan. Nah, itu adalah bantalan. Nah, bantalan itu diisi dengan, kalau bantal biasa kan diisinya kapuk gitu ya, atau busa gitu. Ini isinya cairan sinovial isinya, agar dia bantal itu melembung terus. Makanya disebut bantalan seperti itu. Nah, ini bisa lama-lama kalau dipakai terus bisa kempes gitu. Kalau kempes namanya bantal kempes kan, akhirnya dipakai tidak nyaman, terus pusing gitu ya. Ini begitu juga sendi. Kalau ini kempes maka pada persendian menjadi sunut-sunut untuk jalan sakit gitu ya. Herbalnya kalau ibu ya, yang bisa mengisi cairan itu ada di daun randu. Daun randu itu ibu ambil 5. Peras, ambil kentalannya, ibu kumpulkan dulu. Terus ada daun waru, begitu juga. Terus ibu hancurkan, remas gitu ya, keluar kentalannya, masukkan lagi ke dalam panci ya, tentunya disaring ibu ya. Terus yang terakhir, daun kaca piring, ambil 10 lembar, peras, ambil kentalannya, masukkan juga ke dalam panci ya. Ini kalau kita pakai alat penyuling gitu ya, alat penyuling, maka kentalannya bukan hijau daun yang keluar, tapi dia bentuknya putih, maka dia akan keluar kentalan itu. Itulah yang dibutuhkan oleh sendi gitu ya. Itu namanya cairan sinovial gitu. Nah, kemudian karena sendi berhubungan dengan tulang, maka dia membutuhkan kalsium. Ada di mana? Itu ada di daun mandingan. Nah, resep tadi ditambah daun mandingan satu genggam ibu ya. Jadilah resep ibu, yang kentalan tadi, mandingan juga dihancurkan juga, peras, ambil hijau daunnya, kemudian kumpulkan di dalam panci, direbus. Ya, misalnya ibu membutuhkan air 3 gelas, rebuslah sisa 2 gelas, kemudian bisa diminum pagi yang 1 gelasnya, dan yang 1 gelasnya malam hari. Jadilah obat sendi.
1: Daripada repot-repot ya kan, langsung aja mendingan konsumsi
0: iya,
1: Yosik.
0: Kalau gitu. Yosik kita ambil senyawanya itu, kentalannya itu dari ikan laut.
1: Dari Ibu Subiati, untuk kaki dan tangan kebas dan gedibel.
0: Ibu, kalau kaki kebas, gedibel gitu ibu ya, ini lama-lama nanti akan terjadi mati rasa. Setiap orang yang gedibel, dia akan mati rasa. Kalau sudah mati rasa, dia pakai sandal tidak terasa. Maka sandal itu diinjak, dia lari terus, tidak terasa gitu ya. Dia jadi ngejar kaki, ngejar sandal gitu ya. Sehingga dibantu dengan tangan. Ini berjalan bertahun-tahun. Ini artinya ibu, kapur menumpuk di telapak kaki. Dari mana kapur itu? Kapur itu bisa terbentuk dari lemak atau kolesterol tinggi. Kapur itu bisa terbentuk dari penderita diabetes atau gula tinggi. Dan kapur itu bisa terbentuk dari tingkat purin yang tinggi atau penderita asam urat. Gitu ya. Nah, tiga ini yang membuat orang menjadi kaki, menjadi terbentuklah kapur pada telapak kaki. Kita menjadi mati rasa. Produk untuk menyelesaikan kaki kebas, dan ini teruji banyak orang yang selesai dalam kaki kebasnya, produknya Yosik. Maka ibu yang selama ini kakinya kebas, kebas ini bisa terjadi pada tangan, kebas ini bisa terjadi pada pipi. Jadi pipi kadang dipijak, dijivit, dicubit gitu, dia tidak terasa, ini kebas gitu ya. Karena mati rasa, karena kelainan saraf ya. Nah, ini bisa menggunakan pakai Yosik. Produk baru dari Puspita Raja. Produk barunya antara lain tadi ada G1000 sudah saya sampaikan, Yosik, Med 9, kemudian G

0: dokter herbal Hasan Sabila di nomor 0812-250-6662. 0812-250-6662. 0812-250-6662. Itulah nomor konsultasi dokter herbal Hasan Sabila. Sampai ketemu lagi dengan dialog kesehatan bersama dokter herbal Hasan Sabila.
1: Berbicara tentang asam lambung, gejalanya adalah pada permukaan lambung keras. Naik sedikit pada dada, panas. Naik ke atas ke tenggorokan seperti api. Lepas dari mulut, udara dari tenggorokan melepaskan melalui mulut, rasanya berbau tidak sedap. Kenapa? Karena pada kutub usus, pada penampung makan, selalu membuka. Kalau tidak ada lagi alat yang bisa menutup dan membuka, maka senyawa asam lambung naik ke dalam permukaan. Kalau naik ke dalam permukaan, maka dia akan mengeluarkan gas, akan mengeluarkan zat asam, rasanya panas. Kalau sudah naik ke permukaan, rasanya panas, sulit untuk disembuhkan. Bagaimana cara menyembuhkan asam lambung? Maka pada pintu atas lambung ini, supaya otot lambung mampu bekerja lagi, menutup dan membuka. Bukan asam lambungnya yang diobati, tapi pintu lambung bagian atas, ketika ada makanan masuk, minuman masuk, dia membuka kemudian menutup kembali. Nah, kerusakan dari otot itu, maka pintu selalu terbuka. Ketika lambung memproses makanan, semua gas dan zat-zat makanan, zat pembusuk akan keluar melalui pintu yang terbuka. Yang dilewati apa? Dada, tenggorokan, menjadi panas. Dari rongga mulut akan mengeluarkan berbau tidak sedap. Ini akan bertahan bertahun-tahun. Cara mengatasinya adalah siapkan labu siam satu. Kemudian labu siam dikupas kulitnya, diparut, siapkan di panci. Tambah kunyit. Kunyit, siapkan kunyit itu 3 kunyit, diiris kecil-kecil, masukkan ke dalam panci. Kemudian alpukat yang mentah, ambil separuh saja, ambil dagingnya, iris kecil-kecil, masukkan ke dalam panci. Ya, sudah siap? Kemudian direbus dengan air 3 gelas, merebusnya dengan air kelapa hijau atau degan hijau. 1 degan hijau kita ambil airnya untuk merebus ini. Kenapa tidak pakai air biasa? Saya membutuhkan mengeluarkan minyak atsiri dari air kelapa tersebut. Itulah obatnya asam lambung. Nah, kok repot sekali ya Pak Hasan? Saya kan pekerja berat. Oleh karena itu, saya pun menyiapkan resep tadi, menyiapkan juga produk jadi. Namanya Pro Al Pro. Untuk Al itu singkatan dari A, asam, L itu lambung. Untuk asam lambung, artinya obat ini untuk asam lambung berbentuk kapsul, ya. Nah, di mana saya harus mencari Pak Hasan? Ada di apotek, ada di radio yang saya sedang siaran ini. Silakan beli. Namanya Pro Al. Itu spesial untuk asam lambung. Bagi mereka yang menderita asam lambung, maka pantangan yang harus dihindari, semua makanan kecut, semua makanan pedas, dan semua makanan yang mengeluarkan panas. Ini tidak boleh. Kecut tidak boleh, pedas tidak boleh, dan yang reaksi panas itu tidak boleh. Seperti apa ya Pak Hasan reaksi panas? Misal alkohol tidak boleh, perokok tidak boleh, kambing tidak boleh, kemudian durian tidak boleh, soda pun tidak boleh. Ingatlah saudaraku, kalau kita memaksakan diri, mengobati diri, tapi kita memaksakan selalu minum pantangannya tanpa menghindarinya, sama saja kita sengaja mengobati tapi tidak ingin sembuh. Inginkan sembuh? Saran saya bagi penderita asam lambung, Proal. Ingat, produk asam lambung adalah Proal. Pro untuk al itu singkatan dari asam lambung. Itu produksi Pustaraja berbentuk kapsul. Di mana-mana ada. Setiap radio yang saya siaran di situ ada obatnya. Berarti di lingkungan sekitar radio berjarak 10 kilo, setiap apotek di situ ada. Maka kita tidak perlu pusing mendengar tokso saya, yang berarti di sekitar kita ada obat yang saya sebutkan tadi. Bentuknya kapsul. Ingat, asam lambung Proal berbentuk kapsul. Puspita Raja tidak pernah dia akan mengeluarkan produk yang berbentuk cairan. Sebab terkaji bahwa cairan ini hanya vitamin, bukan obat.
0: Produk Proal
2: Puspita Raja Herbal
0: sembuhkan asam lambung.

0: Kapsul Pagi dan Sore Proal
1: Puspita Raja Herbal.
0: Sembuhkan asam lambung, lambung, mah, sesak nafas.
1: Hidup sehat alami.
2: Saudara pendengar, Van Hasan Sawila, kita akan ketemu di season berikutnya. Saya akan membahas di resep-resep yang lain di mana Anda pasti membutuhkannya. Resep apa Pak Hasan? Nantikan saya di season berikutnya. Semoga sahabat saya Van Hasan Sawila selalu sehat secara alami. Kita ketemu di lain kesempatan.
3: Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sawila.
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
7: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
8: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lindu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
7: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
8: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
9: Van Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
2: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blinz Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blin spesial produk struk, tersedia di apotek dan di radio.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
10: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
11: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sangasanga, dekat Pasar Sangasanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10 nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
12: Produk Mikrosolar
13: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
12: Minum 3 kapsul pagi dan sore.
14: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
12: Minum produk

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Majalengka.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga, di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi. Namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga, di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
4: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
0: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
7: Sahabat, fans Hasan Sabila dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila.

0: Sebenarnya kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal. Sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya, ya, untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
7: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
8: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
9: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan, wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
10: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000 bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
11: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
1: Susu kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56247494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.

0: Lenta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, pecah, kayak gitu nih Pak ya.
0: Enta POM TR 1933341
3: hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi
5: bisa didapatkan di Radio KRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya, ya, untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Inilah kesaksian nyata menggunakan teh hitam pasti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
8: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
9: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
10: GRC, non-stop dangdut and now.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Anugerah Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah kayak gitu nih Pak Nge.
0: Enta POM TR 1933341
3: hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: You are listening 100% music.

0: San Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit? Produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat, hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: You are listening 100% music.

semua musik interaktif keren sekali. Luar biasa, magetan sangat luar biasa. You are listening 100% music.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32.

0: Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
2: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
3: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
2: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
0: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Action.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
5: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
4: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga 150

0: Rp100.000 bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
2: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
0: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: jangan lupa ya
1: like, subscribe, dan komen
0: channel YouTube Lion Music.
2: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat yang pertama sampai ayat 31.
1: Ancaman terhadap kepercayaan bahwa Tuhan mempunyai anak.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah yang telah memberi karunia dengan menurunkan kepada hamba dan rasulnya Muhammad kitab Al-Quran, dan dia tidak menjadikan di dalamnya kebengkokan sedikit pun dari kebenaran.

0: Allah menjadikan Al-Quran sebagai kitab yang lurus, tiada perselisihan dan kontradiksi di dalamnya, untuk memperingatkan orang-orang kafir akan azab yang keras dari sisinya, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, serta beramal saleh, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, yaitu surga.
1: Makithina fihi abada.
0: Mereka kekal di dalam kenikmatan tersebut, tak akan pernah berpisah darinya selamanya.
1: Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada.
0: Dan untuk memperingatkan orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa Allah telah mengambil seorang anak.
1: Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim.

Orang-orang musyrik itu tidak memiliki sedikit pun ilmu tentang apa yang mereka katakan, yaitu bahwa Allah telah mengambil anak. Sebagaimana para pendahulu mereka juga tidak memiliki ilmu tentang itu. Alangkah mungkarnya kata-kata buruk yang keluar dari mulut-mulut mereka. Mereka tidak mengatakan kecuali kata-kata dusta.

Mungkin kamu, wahai Rasul, akan membinasakan dirimu sendiri karena sangat bersedih terhadap kaummu yang berpaling darimu ketika mereka tidak membenarkan Al-Quran ini.

Sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada di permukaan bumi sebagai perhiasan baginya dan kemanfaatan bagi penghuninya untuk menguji mereka siapakah di antara mereka yang lebih baik amalnya dengan mentaati kami dan siapakah di antara mereka yang lebih buruk perbuatannya dengan melakukan kemaksiatan. Lalu kami akan membalas masing-masing sesuai dengan apa yang layak baginya.

Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan semua yang ada di permukaan bumi berupa perhiasan tersebut pada saat berakhirnya dunia sebagai tanah yang tandus lagi.

Janganlah kamu mengira, wahai Muhammad, bahwa kisah Ashabul Kahfi, orang-orang yang menghuni gua dan batu yang bertuliskan nama-nama mereka, termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan, karena penciptaan langit dan bumi berikut segala isinya lebih mengherankan daripada itu.

Ingatlah wahai Muhammad, ketika para pemuda yang beriman itu berlindung ke dalam gua karena takut terhadap cobaan kaum mereka dan pemaksaan mereka untuk menyembah berhala. Lalu mereka berdoa, "Wahai Rob kami, berikanlah kami rahmat dari sisimu. Dengan rahmat itu engkau meneguhkan kami, memelihara kami dari keburukan. Dan mudahkanlah untuk kami jalan yang benar, yang menghantarkan kami untuk melakukan apa yang engkau cintai, sehingga kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk."

maka kami tanamkan pada mereka tidur yang sangat lelap, sehingga mereka tetap berada di dalam gua itu bertahun-tahun lamanya.

Kemudian kami bangunkan mereka dari tidur mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan yang berselisih tentang masa tinggal mereka itu yang lebih tepat dalam menghitung. Apakah mereka tinggal sehari, setengah hari, atau masa yang lama?

kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad, berita mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya Ashabul Kahfi itu adalah para pemuda yang beriman kepada Rob mereka, lalu kami tambahkan kepada mereka petunjuk dan keteguhan di atas kebenaran.

kami kuatkan hati mereka dengan iman, dan kami teguhkan tekad mereka dengannya. Ketika mereka berdiri di hadapan raja yang kafir, saat dia mencela mereka karena meninggalkan penyembahan terhadap berhala, lalu para pemuda itu berkata, "Rob yang kami sembah adalah Rob pencipta langit dan bumi. Kami tidak akan menyembah sesembahan selainnya. Seandainya kami mengatakan selain itu, berarti kami telah mengucapkan perkataan yang zalim, lagi sangat jauh dari kebenaran."

ketika kalian berpisah dari kaum kalian dengan membawa agama kalian dan meninggalkan sesembahan yang mereka sembah selain Allah, maka berlindunglah ke dalam gua di sebuah bukit untuk beribadah kepada Rabb kalian semata. Niscaya Rabb kalian akan meluaskan untuk kalian dari rahmatnya dan memudahkan urusan kalian yang bermanfaat bagi kehidupan kalian.

0: Ketika mereka melakukan demikian, maka Allah menidurkan mereka dan menjaga mereka. Kamu akan melihat matahari ketika terbit dari timur, condong dari tempat mereka ke sebelah kanan. Sementara ketika terbenam, matahari meninggalkan mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Mereka tidak terkena sengatan matahari, dan udara tidak terputus dari mereka. Apa yang kami perbuat terhadap para pemuda itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Barang siapa yang diberi taufik oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk, maka dialah orang yang mendapat taufik kepada kebenaran. Sebaliknya, barang siapa yang tidak diberi taufik untuk mendapatkan petunjuk, maka kamu tidak akan mendapati baginya seorang penolong pun yang dapat membimbingnya untuk meniti kebenaran.
1: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

Kamu mengira para penghuni gua itu bangun, padahal mereka itu dalam keadaan tidur. Dan kami senantiasa menjaga mereka. Kami bolak-balikan mereka saat tidur, sesekali ke kanan dan sesekali ke kiri, agar mereka tidak dimakan tanah. Sedangkan anjing yang menemani mereka membentangkan kedua lengannya di serambi gua. Sekiranya engkau menyaksikan mereka, niscaya engkau akan lari dari mereka dan hatimu dipenuhi ketakutan.

Sebagaimana kami tidurkan dan kami jaga mereka dalam waktu yang demikian lama, demikian pula kami bangunkan mereka dari tidur mereka dalam keadaan semula, tanpa ada perubahan, agar mereka bertanya satu sama lain, berapa lamakah kita tinggal dalam keadaan tidur di tempat ini? Salah seorang mereka berkata, kita tinggal sehari atau setengah hari. Sementara yang lain berkata, karena tidak mengetahui hakikat masalah ini dengan jelas, serahkanlah pengetahuannya kepada Allah. Sebab Rob kalian lebih mengetahui tentang berapa lamanya kalian berdiam di tempat ini. Utuslah salah seorang di antara kalian dengan membawa uang perak kalian ini ke kota kita. Lalu hendaklah ia lihat manakah antara penduduk kota tersebut yang makanannya lebih halal dan lebih baik. Kemudian hendaklah ia membawa bahan makanan itu kepada kalian, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut kepada penjual saat membeli, agar urusan kita tidak tersingkap dan diketahui orang. Serta janganlah sekali-kali ia menceritakan perihal diri kalian kepada seorang pun.

Sesungguhnya kaum kalian, apabila melihat kalian, niscaya mereka akan melempari kalian dengan batu untuk membunuh kalian atau mengembalikan kalian kepada agama mereka, sehingga kalian menjadi orang-orang kafir. Jika kalian melakukan demikian, maka kalian sama sekali tidak akan berhasil meraih harapan kalian, yaitu memasuki surga. Sebagaimana kami tidurkan mereka bertahun-tahun lamanya, dan kami bangunkan mereka setelah itu.

Demikianlah pula kami perlihatkan mereka pada penduduk zaman itu. Setelah penjual mengetahui jenis dirham yang dibawa oleh utusan mereka, agar manusia mengetahui bahwa janji Allah untuk membangkitkan manusia sesudah kematiannya adalah benar dan bahwa kiamat itu pasti akan tiba tanpa ada keraguan di dalamnya. Sebab orang-orang yang melihat Ashabul Kahfi itu berselisih tentang perkara kiamat, ada yang mengimaninya dan ada yang mengingkarinya. Maka Allah menjadikan kesaksian mereka terhadap Ashabul Kahfi sebagai hujah bagi orang-orang mukmin atas orang-orang kafir. Setelah urusan mereka tersingkap, lalu mereka pun wafat, maka segolongan dari orang-orang yang melihat mereka itu berkata, "Bangunlah di depan pintu gua mereka sebuah bangunan yang menutupi mereka, dan biarkanlah urusan mereka, sebab mereka lebih mengetahui urusan mereka." Sementara orang-orang yang memiliki kekuasaan di antara mereka berkata, "Sungguh, kami akan mendirikan rumah ibadah di atas tempat mereka." Dan perbuatan semacam ini, yakni membangun tempat ibadah di atas kuburan, telah dilarang dengan tegas oleh Rasulullah, dan beliau melaknat pelakunya.

Kelak sebagian orang yang larut dalam pembicaraan tentang mereka, yaitu ahli kitab, akan mengatakan, mereka berjumlah 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Golongan yang lain mengatakan, mereka berjumlah 5 orang, yang 6 adalah anjingnya. Perkataan kedua golongan itu hanyalah terkaan tanpa bukti. Golongan yang 3 mengatakan, mereka berjumlah 7 orang, dan yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbkulah yang lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau berdebat tentang hal mereka, kecuali perdebatan lahir saja, dan jangan engkau menanyakan tentang mereka itu kepada siapapun.

dan janganlah kamu mengatakan terhadap sesuatu yang kamu bertekad untuk melakukannya, sesungguhnya aku akan melakukan hal itu besok.

kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ingatlah Rabbmu ketika lupa dengan mengucapkan insya Allah. Setiap kali kamu lupa, maka ingatlah Allah, karena mengingat Allah akan menghilangkan kelupaan. Dan katakanlah, semoga Rabbku memberiku petunjuk kepada jalan paling dekat yang mengantarkan kepada kebenaran dan petunjuk.

apabila kamu ditanya wahai Muhammad tentang masa tinggal mereka di dalam gua, sedang kamu tidak memiliki pengetahuan dan wahyu dari Allah tentang hal itu, maka janganlah engkau menjawabnya. Tetapi katakanlah, Allah lebih tahu tentang masa tinggal mereka. Kepunyaan Allah lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pun selain Allah yang mengatur semua urusan makhluk, dan Dia tidak mengetahui sekutu dalam menetapkan hukuman dan keputusan. Dan Dia tidak memiliki sekutu dalam menetapkan hukum dan keputusan. Teguran kepada Nabi agar jangan mementingkan orang-orang terkemuka saja dalam berdakwah.

Bacalah wahai Muhammad, apa yang diwahyukan Allah kepadamu berupa Al-Quran, karena ia adalah kitab yang tidak ada seorang pun dapat merubah kalimat-kalimatnya, karena kesempurnaan kebenaran dan keadilannya. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain Rabbmu.

Sabarkanlah dirimu, wahai Muhammad, bersama para sahabatmu dari kalangan orang-orang mukmin yang fakir, yang senantiasa menyembah Rabb mereka dan berdoa kepadanya di waktu pagi dan petang hari karena mengharapkan wajahnya. Duduklah bersama mereka dan bergaullah dengan mereka. Jangan palingkan pandanganmu dari mereka kepada selain mereka, yakni orang-orang kafir, karena ingin menikmati perhiasan kehidupan dunia. Jangan pula engkau menuruti orang yang kami jadikan hatinya lalai dari mengingat kami, dan lebih mementingkan hawa nafsunya daripada mentaati Rabb-nya. Lalu urusannya dalam semua perbuatannya menjadi sia-sia dan binasa.

katakanlah kepada orang-orang yang lalai itu, apa yang aku bawa kepada kalian adalah kebenaran dari Rabb kalian. Barang siapa di antara kalian ingin membenarkannya dan mengamalkannya, maka lakukanlah, dan itu lebih baik baginya. Sebaliknya, barang siapa yang ingin mengingkarinya, maka lakukanlah, karena sesungguhnya ia tidak menzalimi kecuali dirinya sendiri. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir itu api yang sangat dahsyat, yang pagarnya mengelilingi mereka. Jika orang-orang kafir itu meminta minum di neraka karena sangat kehausan, maka mereka diberi minum dengan air seperti minyak keruh yang sangat panas, yang menghanguskan muka mereka. Itulah seburuk-buruk minuman, tidak dapat menghilangkan dahaga mereka, bahkan menambah dahaga. Dan neraka itu adalah tempat paling buruk bagi mereka.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta mengerjakan amal-amal soleh, mereka mendapatkan pahala paling besar. Sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala mereka dan tidak pula mengurangi pahala amal yang telah mereka kerjakan dengan baik.

0: ورائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
1: Mereka itulah yang akan mendapatkan surga. Mereka akan tinggal di dalamnya selama-lamanya, yang mengalir sungai-sungai tawar nan menyegarkan dari bawah kamar-kamar dan istana mereka. Di dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang-gelang emas dan memakai pakaian berwarna hijau yang terbuat dari sutra halus dan sutra tebal, dalam keadaan duduk di atas dipan-dipan yang dilapisi dengan lapisan yang indah. Sebaik-baik pahala adalah pahala mereka, dan surga adalah sebaik-baik tempat hunian.
2: Dari Jalan KS Tubun Dalam E3, 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

Dampak buruk makan tengah malam. Pendengar yang dirahmati Allah, tahukah Anda bahwa ternyata makan tengah malam ternyata tidak hanya menambah berat badan Anda. Ternyata kebiasaan buruk ini juga bisa berdampak negatif pada kesehatan tubuh. Berbeda ketika Anda makan pada siang hari, mengkonsumsi makanan padat kalori di siang hari dapat memberikan tambahan energi, mengendalikan nafsu makan, dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Namun, jika makanan kaya kalori dikonsumsi di malam hari, justru bisa berakibat sebaliknya. Oleh karena itu, bagi Anda yang memiliki kebiasaan makan larut malam atau makan tengah malam, mulai sekarang bisa menghentikannya. Oleh karena itu, Kiat Sehat edisi kali ini akan mengupas dampak buruk makan tengah malam. Berikut beberapa dampak buruk atau bahaya makan di tengah malam. Dampak buruk yang pertama dari makan terlalu larut malam adalah bisa mengganggu kualitas tidur. Pendengar, jika Anda merasa lapar saat tengah malam, hindari mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung cairan seperti sup atau milkshake untuk mencegah keinginan buang air kecil saat tidur. Hindari pula makanan dan minuman berkafein seperti coklat, kopi, minuman berenergi, dan makanan energi lainnya karena bisa membuat Anda sulit tidur dan menyebabkan pusing ringan pada siang hari. Oleh karena itu, jika Anda ingin mengkonsumsi makanan, lebih baik melakukannya jauh sebelum waktu tidur tiba. Kemudian yang kedua, makan terlalu larut malam bisa mempengaruhi berat badan. Walau tidak berpengaruh secara langsung, akibat makan larut malam bisa mengakibatkan peningkatan berat badan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena biasanya orang yang lebih menyukai mengkonsumsi makanan yang kaya akan kalori, sementara di malam hari aktivitas kita berkurang sehingga lemak akan menumpuk. Oleh karena itu, makan larut malam bisa menimbulkan obesitas atau kegemukan. Tentunya jika hal ini dilakukan secara terus-menerus alias sudah menjadi kebiasaan. Kemudian yang ketiga, makan terlalu larut malam bisa menyebabkan asam lambung naik dan menimbulkan rasa tidak nyaman di perut. Berbaring di tempat tidur setelah makan, terutama makanan yang berat dan makanan yang berlemak, bisa menyebabkan asam lambung naik ke kerongkongan. Hal ini biasanya disertai dengan rasa mulas dan rasa seperti terbakar di dada dan kerongkongan. Kemudian efek buruk yang keempat, makan terlalu larut malam adalah bisa terkena penyakit diabetes tipe 2. Pendengar, efek makan tengah malam menyebabkan Anda menghindari makanan pada jam makan malam normal, sehingga meningkatkan peluang terkena penyakit diabetes tipe 2. Diabetes sendiri merupakan penyakit yang jumlah pengidapnya pada zaman sekarang terus bertambah di berbagai negara dunia. Bahkan tingkat bahaya yang dimiliki oleh penyakit ini sungguh sangat tinggi. Masalah diabetes sangat berkaitan erat dengan obesitas. Nah, jika Anda tidak ingin diabetes, jangan sampai terkena obesitas, dan agar tidak obesitas, hindari makan terlalu larut malam. Kemudian efek yang kelima dari makan terlalu larut malam adalah beresiko terkena serangan jantung. Memang ada banyak penyebab penyakit jantung yang bisa menyerang seseorang. Namun, berdasar penelitian, makan terlalu malam juga memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap resiko terkena serangan jantung. Karenanya, jika tidak mau mendapatkan masalah berbahaya ini, sebaiknya kita hindari makan terlalu larut malam. Nah, pendengar, itulah beberapa dampak buruk makan terlalu larut malam. Semoga yang sudah terlanjur memiliki kebiasaan buruk tersebut bisa menghentikannya sejak sekarang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tips sehat harian yang bisa dilakukan di pagi hari. Pendengar yang dirahmati Allah SWT, kesehatan adalah aset berharga untuk setiap orang. Oleh karena itu, kebiasaan hidup sehat perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penyakit timbul karena pola hidup yang tidak sehat, yang sering kali kita ulang dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kebiasaan hidup sehat perlu kita tanamkan sejak dini. Oleh karena itu, pada Kiat Sehat edisi kali ini, kami hadirkan tips sehat harian yang bisa kita kerjakan di pagi hari. Tips ini bisa menjadi acuan kita dalam menjalani hari-hari kita. Yang pertama, kebiasaan bangun pagi. Nah, pendengar, bangun pagi sangat baik untuk kesehatan. Lebih dari itu, Islam juga menganjurkan kita untuk bangun pagi karena harus menunaikan sholat subuh berjamaah. Berbagai penelitian sudah dilakukan dan menyatakan jika sholat subuh dapat membantu kelancaran peredaran darah. Gerakan-gerakan yang kita lakukan saat sholat subuh membantu tubuh untuk kembali bekerja dengan baik. Apalagi jika sholat subuh dilakukan di masjid. Ketika kita jalan kaki menuju masjid, udara saat pagi akan membuat tubuh terasa sangat segar. Otak akan mendapatkan kembali oksigen yang masih bersih, maka dari itu, tubuh akan segar sepanjang hari. Kemudian pendengar, kebiasaan sehat yang kedua adalah meminum air putih di pagi hari. Hal sederhana lainnya adalah dengan meminum air putih di saat perut masih kosong. Sebelum makan apapun, sebaiknya minumlah air putih minimal 1 gelas. Meminum air putih di pagi hari memiliki begitu banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Beberapa manfaat minum air putih di pagi hari antara lain dapat membersihkan usus agar bisa bekerja menyerap zat-zat yang kita makan di kesempatan selanjutnya. Minum air putih dapat melancarkan buang air besar sehingga membuat sehat organ pencernaan. Minum air putih setiap hari berguna sebagai antioksidan yang mengeluarkan racun-racun dalam tubuh. Kemudian kebiasaan sehat yang ketiga adalah rutin berolahraga di pagi hari. Nah, pendengar, agar otot-otot tubuh kita tidak kaku dan metabolisme tubuh bisa berjalan dengan baik, olahraga atau melakukan latihan rutin adalah salah satu cara untuk menjaga kebugaran tubuh. Tidak perlu melakukan olahraga yang sulit, karena beberapa latihan sederhana cukup membantu. Kita bisa melakukan gerakan-gerakan pemanasan dan latihan yang kita sukai selama minimal 30 menit. Kita juga bisa mencoba aplikasi Android olahraga rumahan yang sekarang ini banyak tersedia. Beberapa pilihan latihan yang mudah antara lain jalan atau lari pagi dan senam, atau bahkan melakukan berbagai pekerjaan rumah yang bisa membuat kita berkeringat. Kemudian pendengar, kebiasaan sehat yang keempat adalah mandi. Mandi di pagi hari juga memiliki manfaat untuk tubuh kita. Selain menyegarkan dan membuat kita lebih segar, mandi pagi juga mempunyai banyak manfaat lainnya. Saat kita mandi pagi, sirkulasi darah akan kembali lancar. Tubuh akan lebih kuat terhadap banyaknya serangan virus, bakteri, dan juga kuman. Mandi di pagi hari juga bisa membuat tubuh lebih rileks sehingga jauh dari stres karena darah yang terpenuhi oleh oksigen. Sehingga darah tersirkulasi dengan lancar. Kemudian, kebiasaan sehat yang kelima adalah sarapan. Nah, pendengar, jadi jangan remehkan sarapan di pagi hari. Anda yang tak terbiasa sarapan pagi, sebaiknya mulai melakukan hal ini. Sarapan pagi sangat dibutuhkan tubuh karena saat tidur, tubuh kita melakukan banyak pekerjaan di dalam tubuh, sehingga perut kembali menjadi kosong dan oksigen pun berkurang. Sarapan sangat penting, meski tak harus makan makanan yang berat. Tubuh butuh asupan makanan agar bisa bekerja lagi dengan normal dan mengembalikan energi kita. Sebuah studi menemukan fakta bahwa anak-anak yang biasa sarapan pagi lebih bisa fokus dan berprestasi lebih baik daripada mereka yang tidak pernah sarapan. Nah, pendengar, itulah tips sehat harian yang bisa kita lakukan di pagi hari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74 0812-56-24-74.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
3: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Serius banget sih, tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
6: Iya nambah. Pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya bisa diserahkan ke WO sih, tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
5: Jangan lupa LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
6: Hah? LC Mil Capin? Apa itu Mbak? Baru dengar.
7: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh, namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC Mil juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC Mil sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.
8: You are listening 100% Music

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sapila.
2: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3, 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: GRJ, non-stop dangdut and now.

0: dan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik.

0: itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
5: Belanja apa Bu hari ini?
6: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
5: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
6: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
7: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
8: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
9: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Kita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
3: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Kabar sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
6: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan. Epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
7: G1000, POM TR 183-318-981.
6: Produknya namanya G1000.
5: Demikian tadi kabar sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B.
8: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

0: sahabat, tahu gak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruka Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
1: Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
2: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812 56 24 74 94, 0812 56 24 74 94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Pembangunan.
5: Wih, bentar lagi kita mau lulusan nih. Habis ini kamu mau kuliah di mana?
6: Aku nggak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau nggak cepet-cepet nikah.
5: Deh, hari gini masih mau nikah muda, nggak zamannya, wi, kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
6: Resikonya apa, Gin?
5: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, wi?
6: Ih, serem. Nggak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
5: Ya.

0: dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
1: GRC, Nonstop Dangdut, and now.

0: Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
7: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya, bisa diserahkan ke WO sih. Tapi, ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
6: Jangan lupa LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
7: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar.
8: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh. Namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC-MIL juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC-MIL sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.
3: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fannya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
4: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Dimana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas. Inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge. Ambil 1 genggam daun pegagan. Dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke. Tersedia di apotek dan di radio.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: Minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagreen.
1: Puspita
0: Raja Herba.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-247494 0812-56-247494.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
6: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
7: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: GRC, non-stop dangdut, enak.

0: Rocket Hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam, Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir, Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir, Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
0: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
3: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu

0: dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: GRC, non-stop dangdut, and now.